Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf untuk warta berita dari Pro3 Jakarta tidak bisa terselenggara. Dan Anda kembali bersama kami di Pro1 RRI Tahunan untuk melanjutkan kebersamaan kita di program acara kita selanjutnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RR Tahunan. Selagi kami mohon maaf ya untuk warta berita hari ini tidak bisa terselenggara karena Pro 3 lagi penyiarkan secara langsung untuk Piala Dunia. Dan pendengar di manapun Anda berada, sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, kita akan ikuti info cuaca Sangihe hari ini bersama dengan Forecaster Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, Christian Adiputra. RRI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Christian.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku program dan bagian Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakhiran cuaca untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe yang akan berlaku untuk hari ini tanggal 28 Juni 2026. Dimulai pada hari ini, kondisi cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan secara umum berada pada kondisi cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk sehingga sore nanti, kondisi cuaca masih diperkirakan pada kondisi berawan hingga berpotensi hujan ringan. Lalu untuk malam hari, kondisi cuaca diperkirakan berada pada kondisi berawan. Namun untuk menjelang tengah malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Lalu untuk dini hari hingga esok pagi, kondisi cuaca diperkirakan berada pada kondisi berawan tebal hingga berpotensi hujan ringan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk informasi suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 94-93%. Secara umum, untuk informasi angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 9-27 km/jam. Selanjutnya, untuk informasi ketinggian gelombang laut di wilayah perairan Kepulauan Sangihe pada hari ini diperkirakan berada pada kategori sedang dengan ketinggian gelombang laut berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Kepulauan Sangihe secara umum berada pada kondisi berawan hingga berpotensi hujan ringan dengan arah angin yang bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km/jam. Sekian informasi perakhiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi perakhiran cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe di akun Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe atau aplikasi BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store. Sekian dan terima kasih. Kami kembalikan ke studio RRI Tahuna dan selamat beraktivitas.

Ya, pendengar, sudah 11 menit lepas dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 dan pendengar. Kali ini saya akan hadirkan keroningan Anda dengan beberapa kidur rohani untuk menanti sebentar. Kita akan ikuti jalannya saya langsung untuk ibadah Minggu pagi. Edisi hari ini sekali lagi pendengar untuk siaran langsung ibadah Minggu pagi. Edisi Minggu tanggal 28 Juni 2026 kita akan ikuti untuk jalannya siaran langsung di pagi hari ini di Gereja Baptis Serafim Manente. Sekali lagi untuk siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Baptis Serafim Manente. Dan selamat pagi khususnya bagi umat Kristiani di Kota Tahuna dan sekitarnya. Selamat pagi, selamat mendengarkan beberapa kidung rohani yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda hingga menjelang tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat menyiapkan diri Anda untuk pergi ke gereja masing-masing untuk melaksanakan ibadah di pagi hari ini. Tuhan memberkati bersama dengan keluarga. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

23 ayat 1-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.

kasih. Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna,

untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Jeripayamu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus saya akan hadirkan Kidur Rohani. Menanti kita akan ikuti jalannya sih langsung dari Gereja Baptis Serafim Manintee.

0: Ya, perekan, saatnya kita akan ikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Baptis Serafia Manenti, dan akan dipandu untuk mengikuti jalannya siaran langsung ini bersama reporter Sri Rupiah.
1: Ketika kita semua boleh ada di bait Tuhan yang kudus untuk memuji menyenangkan akan hati Tuhan, kita memilih waktu yang terbaik serta tempat yang terbaik untuk menikmati hadirat Tuhan. Atas nama gembala jemaat sekeluarga, bahkan badan pengurus gereja, menyampaikan selamat datang bagi kita sekalian. Selamat kita memuji menyenangkan hati Tuhan. Dan secara khusus atas nama gembala jemaat Gereja Baptis Serafim Tahuna, badan pengurus gereja serta seluruh jemaat Gereja Baptis Serafim Tahuna, menyampaikan selamat datang bagi tim RRI Tahuna yang pada hari
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahuna kembali menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi 28 Juni 2026. Kali ini langsung dari Gereja Baptis Serafim Manente dan yang akan dipimpin oleh Kadim Pendeta Markus Harikatang STH. Untuk itu kami yang bertugas mengajak Anda semua pemirsa dan pendengar RRI untuk bersama-sama mengikuti ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja Baptis Serafim Manente.

0: pagi ini kami sangat memuji Engkau. Kami sangat menyenangkan Engkau, Tuhan. Engkau begitu baik, begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tetapi kasih setia Tuhan senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu yang sudah berjalan, Engkau telah memberkati kami dalam semua tugas pekerjaan, dalam semua aktivitas kami masing-masing. Dan hari ini Tuhan memberikan waktu, memberikan kesempatan yang begitu indah untuk kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus, untuk kami boleh datang memuji Engkau, untuk kami boleh datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, untuk kami boleh datang menyenangkan Tuhan. Dan kami bersyukur Bapa, Engkau boleh membawa kami ada di tempat ini. Kami mohon kiranya dalam persekutuan kami pada pagi hari ini, Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Roh Kudus akan mengambil alih di dalam persekutuan kami, sehingga hati kami, pikiran kami terus tertuju kepada Tuhan. Dan kami akan mempersembahkan setiap kehidupan kami kepada-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau bersama dengan kami, kuasai tempat ini. Kami percaya tidak ada kuasa lain di tempat ini, karena kuasa Tuhan sudah bekerja. Dan kami boleh sama-sama memuji, memuliakan Engkau. Semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan di pagi hari ini, mari Engkau urapi hamba-hamba-Mu. Biarlah kuasa Tuhan turun bagi setiap hamba-hamba-Mu, sehingga pemakaian Tuhan menjadi luar biasa. Sehingga kami sama-sama menikmati persekutuan yang indah, persekutuan yang manis bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah kami di pagi hari ini kami tabiskan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin.
1: Jemaat Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Sekali lagi mari beri sorak-sorai bagi Allah kita yang memberkati saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Seberapa banyak di pagi hari ini yang hadir karena merindukan kuasa dan lawatan Tuhan, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Yang rindu menerima lawatan di hadapan Tuhan, angkat tangan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam setiap puji-pujian ada kuasa kemenangan. Amin. Biar langit dan bumi memuji dan memuliakan nama Tuhan.

Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dipersilahkan berdiri. Mari memuji Tuhan, berglori lebih dalam lagi sebab Dia Tuhan Raja Maha Besar. Berkat tepuk tangan.

Tuhan. Cepat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saya percaya setiap hari adalah kesaksian dan setiap waktu adalah perenungan bagaimana kuasa Tuhan menyertai kehidupan saya dan saudara. Dan kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari saudari Cherry bersama-sama menyaksikan kasih Tuhan lewat suara yang merdu dan dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan.

Puji Tuhan, sekali lagi mari kan beri sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Masih rindu memuji Tuhan, amin. Masih rindu memuji Tuhan. Puji Tuhan, mari naikkan pujian ini. Bahwa pada siapa kau bandingkan semua setiap kekuasaan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Hanya kepada Tuhan saja kekuasaan dan kemuliaan.

kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan.

kerajaan Tuhan yang kekal. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekali lagi dipersilahkan berdiri untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Mari menyembah Tuhan, great is our God. Amen.

sama-sama katakan, great is our God. Haleluya. Menyanyikan pujian ini katakan, pemilik kehidupan,

Yesus bersorak-sorai bagi Allah kita. Bapak Ibu mari bertepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mana sorak-sorainya Bapak Ibu? Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah.

Coba Tuhan dipersilakan duduk kembali. Dalam sepanjang minggu, bahkan sepanjang hari dan sepanjang waktu, Tuhan telah memberkati saya dan saudara. Dan saat ini kita akan menyatakan syukur kita lewat persembahan. Diundang para kolektan untuk berdiri bersama-sama. Dan nanti doa persembahan ini kami minta kesediaan dengan kasih Ibu Pendeta Mariani Antoni Daria untuk membawa kita di dalam doa. Dengan iman kita nyatakan pujian ini, meskipun gunung tidak berpindah, namun kita punya Tuhan yang pegang kendali, kita punya Tuhan yang pegang kuasa dalam kehidupan saya dan saudara.

0: Ketika kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Tetapi di hadirat-Mu ada kekuatan, di hadirat-Mu ada kemampuan, sehingga kami akan dimampukan untuk melewati setiap perkara hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami ada di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dan di saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, jemaat Tuhan. Sehingga lewat berkat itu, kami boleh memberi korban persembahan. Engkau memberi apa, Engkau memberkati apa yang kami berikan. Dan ajar kami Tuhan, lebih daripada apa yang kami berikan dengan harta kami, kami boleh terus belajar untuk memberikan yang terbaik lewat hidup yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni setiap dosa kesalahan kami, supaya kami layak memberikan persembahan di saat ini. Hamba-hambamu yang melayani di saat ini, bahkan semua jemaat Tuhan, dengan berbagai macam apa yang kami gumulkan, kami datang dengan banyak hal di hati kami. Ada yang berduka cita, ada yang di dalam masalah. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu, Engkau sumber kekuatan di hidup kami yang akan menguatkan kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-hambamu yang juga sudah siap untuk melayani Engkau, menjalankan kolekta, biarlah Engkau memberkati dan biarlah hidup mereka terus dipersembahkan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kelanjutan daripada penyembahan di saat ini, kami juga akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mempersiapkan hati kami sehingga kami boleh menyiapkan tanah hati yang paling subur, sehingga firman-Mu akan membentuk hidup kami, merubah hidup kami, sehingga semakin hari kami semakin berkenan kepada-Mu. Ini kami Bapa bersyukur untuk setiap kasih setia-Mu, kami siap memberikan korban persembahan demi Kristus Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa bersyukur, haleluya, amin.
1: Mari memberi korban syukur dengan penuh rasa ucapan syukur di hadapan Tuhan.

Tuhan Yesus memberkati setiap korban syukur, persembahan yang Bapak Ibu berikan. Saat ini siapkan hati kita untuk dilawati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Gembala Jemaat Gereja Baptis Serafim Tahuna dengan kasih Pendeta Markus Harikatang Sarjana Teologi. Satu-satu yang mencari harapan dalam kehidupan kita, satu-satu hal yang paling kita banggakan, yang paling kita syukuri, karena kita punya Allah seperti Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang memberkati, Allah yang sanggup memberi mujizat, Allah yang menolong, Allah yang menyertai, bahkan Allah yang membebaskan kita dari setiap kutuk dan permasalahan.

0: di atas semua langkah jalan hidup kami. Kami tahu, ya Tuhan, tidak ada pertolongan, tidak ada kuasa, tidak ada kasih selain Engkau,
1: amen.
0: Ya Tuhan. Engkau perlindungan, Engkau penolong kami yang selalu setia menuntun kami dalam setiap perjalanan hidup, bahkan gumul yang kami sedang hadapi. Ya Tuhan, kami percaya kalau di saat ini kami boleh berdiri dan duduk di hadapan-Mu untuk menikmati hubungan dengan Engkau, semua karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang boleh menyertai, memberkati hidup kami. Karena itu hanya syukur sembah pengagungan yang kami naikkan kepada-Mu, ya Tuhan. Biar kiranya, oh kasih Allah yang terus berpengapa dalam hidup kami, akan membawa kami untuk terus kami bertumbuh dalam iman, untuk kami semakin dewasa dan semakin mengenal Engkau. Karena itu ketika di suasana penyembahan ini, di tengah persekutuan ini, kami menghampiri Engkau. Kami mau dengar firman-Mu.
1: Yes.
0: Baik anak-anak sekolah minggu yang terpisah dalam kelas mereka sesuai kebutuhan pelajaran mereka, bahkan kami orang dewasa yang ada di tempat ini, biar Roh Kudus bekerja. Bahkan siaran ini yang sedang dilaksanakan, kiranya Tuhan memberkati sehingga tidak ada gangguan selama kami menyembah, teristimewa dengar firman-Mu. Berbicara bagi kami, ya Tuhan. Kami siap sambut firman-Mu, kuduskan kami, layakkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari ini kita patut bersyukur, memuji, muliakan Tuhan. Oleh karena kasih-Nya kita boleh kembali di tengah-tengah persekutuan untuk menyembah Tuhan. Walaupun sesungguhnya hari ini bersama dengan keluarga Ibu Sekretaris Jemaat kita sedang dalam duka, namun ini tidak membatasi, mempengaruhi semangat kita untuk kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati, dikasihi Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita banyak melihat berbagai hal dan kita merasakan berbagai situasi hubungan dengan berbagai bencana yang terjadi di hari-hari atau di akhir-akhir kehidupan, di mana saudara menjalani kehidupan dalam minggu, lepas minggu, bahkan bulan, dan banyak situasi yang terjadi dalam peristiwa alam ini dan menyebabkan orang coba banyak berpikir dan menghubungkan dengan situasi tentang bagaimana Tuhan dalam kuasanya menyatakan diri ada atau datang ke dunia. Dan dalam beberapa minggu ini kita terus belajar untuk kita memahami, mengerti tentang kedatangan Kristus pada kedua kali. Pada dua minggu berturut-turut kita telah melihat bahwa sesungguhnya kerajaan Allah akan datang, akan didahului dengan berbagai tanda. Dan ini yang saya maksudkan tadi, bahwa dengan situasi fenomena alam membuat banyak pakar teologi, bahkan orang-orang, para hamba-hamba Tuhan coba memberi penafsiran tentang menghubungkan situasi ini dengan kedatangan Tuhan kedua kali. Dan tidak secara kebetulan kita sedang membahas itu, maka pada pagi hari ini saya ingin bicara terus lanjut dengan kita melihat bagaimana sebenarnya ketika kerajaan Allah akan datang. Apakah dengan fenomena situasi yang terjadi sekarang ini adalah tolak ukur di mana saudara dan saya akan mengerti bahwa Tuhan sudah akan mau datang, sehingga saudara dan saya akan hidup terus, ada yang merasa tegang, ada yang merasa takut, bahkan ada yang berpikir, ah kita tidak harus bekerja karena Tuhan sudah mau datang dalam dekat ini. Nah saya ingat ketika saya pertama pelayanan di Maluku tahun 91, ada kelompok masyarakat di sana hidup di pesisir pantai dan mereka sudah tidak mau bekerja karena ada ajaran masuk yang mengajar bahwa Tuhan sudah mau datang dan tidak boleh lagi berusaha dan mereka tidak mau bekerja. Mereka hanya makan minum saja ada di pantai dan rumah-rumah mereka dijual, bahkan kebun tanah mereka dijual karena mereka tahu bahwa Tuhan sudah mau datang. Nah, menjaga situasi ini mari kita lihat kebenaran firman Allah untuk kita mengerti bagaimana sebenarnya sikap kita dan bagaimana sebenarnya kerajaan Allah itu akan datang. Matius 24 ayat 3, kita akan baca mulai ayat 3 sampai dengan ayat 14. Sekali lagi Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayat 14. Kita akan membaca bersama-sama, bolehkah kembali kita berdiri? Kita akan membaca bagian ini secara bersama-sama. Saya mulai dari perikopnya dan Bapak Ibu bergabung dengan dari ayat 3 sampai 14. Permulaan penderitaan 2:3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Saiton, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi. Apakah tanda kesudahanmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih menyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Sampai di sana silakan duduk. Berbahagia adalah kita semua yang membaca, merenung, dan siap melakukan dalam hidup kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, ungkapan ini adalah ungkapan yang secara langsung disampaikan oleh Yesus ketika murid-murid bertanya tentang pernyataan Yesus bahwa Bait Allah dalam waktu hanya 3 hari akan diruntuhkan, tetapi dalam 3 hari pun akan dibangun. Membuat mereka bingung dan seakan-akan mereka tidak menemukan pemahaman yang benar apa maksud Yesus. Lalu mereka mengerti bahwa ini akan berbicara tentang bagaimana kemahakuasaan Kristus. Dan mereka dengan spontanitas ketika mereka melihat dia sedang sendiri, mereka bertanya apa sebenarnya tanda kesudahan daripada dunia ini. Maka di sini ada beberapa hal yang Yesus mau sampaikan, mau katakan kepada murid-murid. Dan saya percaya hal ini adalah bagian penting untuk saudara dan saya pahami bahwa ketika saudara akan hidup sebagai orang percaya dalam perjalanan hidup di dunia ini, saudara akan mengalami, akan berhadapan dengan banyak kelompok yang coba memberikan ajaran pemahaman mereka tentang bagaimana ketika Kristus akan datang kedua kali. Dan dalam bagian ini, pertama Yesus memberi awasan hubungan dengan kelompok ajaran orang-orang tertentu, seperti yang saya katakan tadi pernah terjadi di tahun 90-an di Maluku Utara. Sehingga dia berkata begini pada ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi hal yang pertama harus dimengerti, diketahui oleh orang percaya. Dalam konteks di sini secara khusus murid-murid harus hati-hati. Sebelum Kristus datang akan ada orang-orang tertentu berkata demikian bahwa Mesias ada di sini, Mesias ada di situ, dan dia akan melakukan banyak hal dan banyak peristiwa akan terjadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kadang saya merasa lucu. Bahkan ini bukan cuma jemaat. Kami juga hamba-hamba Tuhan. Tiba-tiba orang bilang, kenapa Yesus ada di dinding? Dulu pernah di muka pengadilan itu ada pinang, itu DP Palepa, orang bilang Yesus ada di pinang. Kita kurang berpikir, Tuhan Yesus ini tukang makam pinang, dia ada di situ. Ingat waktu dia naik ke sorga, dia memberitahu, oh kenapa kamu melihat dia naik ke sorga? Dia terangkat ke surga. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Berarti ada peristiwa yang hebat yang akan terjadi ketika dia datang. Dan dia tidak akan datang di dinding. Dia tidak akan datang di pohon pinang. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Besok-besok dengar, kenapa dia ada di rumah sana? Ini iblis punya cara bekerja Bapak Ibu Saudara. Ada orang sehingga ketika dia muncul di dinding rame-rame orang ibadah di situ karena Yesus ada di situ. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ini adalah bagian manifestasi yang coba dilakukan oleh kuasa lain yang mengganggu kepercayaan orang percaya yang sebenarnya bahwa kedatangan Kristus datang pada hidup kita bukan dengan cara yang demikian. Nanti kita akan sampai pada pelajaran itu. Kita masih melihat tanda-tanda apa yang terjadi. Jadi mereka berkata, Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, Mesias ada di situ. Kita harus berhati-hati. Jangan besok-besok dorang bilang, kenapa dia ada berdiri di dekat jembatan Malapintu, Bakudusu ke sana. Kedatangan Kristus bukan demikian. Mereka akan menyesatkan orang, memberitahu banyak hal kepada kita sekalian. Dan Yesus beritahu kepada murid-murid, ini yang akan terjadi. Dan ketika saudara tidak kuat dalam pemahaman kebenaran, maka saudara dan saya akan ikut-ikut dan kita tersesat sama-sama. Ini situasi yang pertama. Kemudian situasi yang kedua, ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, ada gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, ini sangat korelasi dengan situasi kita saat ini. Di mana kita lihat di Timur Tengah peperangan tidak pernah berhenti. Bicara gencatan senjata, bicara mendatangi kedamaian. Baru tadi pagi kita lihat sobaku sapu ulang. Dan di daerah kita saat ini selalu ada gempa yang terjadi dalam mungkin kurun waktu yang begitu dekat. Kemarin dulu sementara saya berdoa khusus untuk mendiang Pak Edward Tengkue, di tengah doa itu tiba-tiba gempa. Nintau ini doa mau kasih stop atau nyanda? Mau kasih stop. Ini sementara doa, nyanda mau kasih. Ini dekat tembok di sini. Tapi puji Tuhan, tetap kasih habis itu doa, baru bawa orang sakit di samping. Dan dari peristiwa ini, banyak orang mulai berpikir, aduh Tuhan sudah mau datang. dia gelisah, dia takut, dia mulai cemas, apalagi ada perang dan sana sini, dan membuat kehidupan dalam kekhawatiran, gelisah. Nah, kita membayangkan waktu gempa itu 8 koma, kami duduk di sini, saya sedang membaca Alkitab di sana, melihat teman-teman bekerja di sini, dan tidak lama dalam durasi kira-kira berapa menit, dari atas lari ke bawah, dari bawah lari ke atas, masing-masing mencari tempat yang aman. Karena mereka di bawah bilang tsunami mau jadi, lari ke tempat tinggi. Orang di atas dengar gunung awu selonsor, lari ke tempat yang lain. Nintau mau lari di mana? Dan dari situasi ini mulai orang merenungkan, aduh, Tuhan somo datang. Tuhan somo datang. Dan ketika begitu mulai berpikir, okelah, secara positif orang mulai berpikir mempersiapkan diri. Tetapi orang yang berpikir negatif, so malas. Tuhan somo datang, beke apa untuk mau berusaha dan mau berusaha. Karena itu Yesus beritahu, jangan gelisah Bapak Ibu. Apapun terjadi jangan gelisah. Ini adalah awal daripada tanda di mana Kristus akan datang. Dan lebih parah pada waktu itu nanti, mengawali ini, ada situasi yang tidak enak terjadi dalam hidup kita. Situasi yang tidak enak, jadi pertama itu ada penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, lalu ada situasi dunia dalam goncangan terjadi termasuk peristiwa alam, lalu yang terjadi pada diri kita, ini harus kita pahami. Ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saudara, mau tidak mau akan datang situasi di mana kita tidak bisa lari dari kenyataan ini. Peristiwa ini yang dari bawah boleh lari ke atas, dari atas boleh lari ke bawah. Tapi Yesus bilang, nanti ada waktunya saudara akan mengalami siksaan. Orang-orang akan mengalami penderitaan. Dan orang-orang akan saling membenci. Nah, saya harap jemaat di sini dalam posisi sekarang tidak ada saling membenci. Amin, Bapak Ibu. Semua saling mengasihi, amin. KG bilang amin kong, padahal baku marah dengan petua. Baku marah dengan mamak mantu. Ini situasi akan terjadi. Kita diserahkan untuk dibenci, kita akan diserahkan untuk menderita. Dan saudara dan saya, ketika penderitaan ini semakin berat, akan ada banyak orang yang akan murtad. Saya kemarin dulu saya mendengar seorang anak berkata, pendeta, saya ditawarkan A, B, C, D. Dan ketika saya ditawarkan A, B, dan C, D, saya diberikan masa depan kesejahteraan, baik dari segi keuangan lain sebagainya. Tetapi di balik itu, ada penyangkalan iman yang harus dia lakukan. Lalu kita bilang, bagaimana menghadapi pendapat? Pendeta, lebih baik kita berhenti bekerja di situ daripada kita kehilangan kita pe Tuhan, apapun kekayaannya. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena mulai ada generasi yang boleh mengerti bahwa imannya tidak boleh goyah. Walaupun dia ditawarkan kenikmatan, kebahagiaan apapun. Nah, saudara dan saya, proses ujian iman kita, kita akan mengalami penderitaan. Apakah di antara Bapak Ibu Saudara ketika dalam masalah, dalam penderitaan, benar Anda tidak meninggalkan iman, tidak meninggalkan Tuhan, sehingga engkau selalu ada bersama dengan Tuhan dalam persekutuan pribadi keluarga, dalam persekutuan berjemaat, selalu ada dengan Tuhan, Karena tahu, saudara tahu, ketika kita menderita, kita masalah, kita punya beban, tidak ada tempat lari pelarian kita kecuali kita datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang memelihara kita. Sehingga kenapa kita harus dengan Tuhan? Coba kita buka 1 Petrus. 1 Petrus 5 bagian firman Allah dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Kenapa ketika kita di dalam penderitaan, dalam semua apapun cobaan, kita tetap berserah kepada Tuhan? Kenapa? Coba kita baca 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7, 2, 3. Terus. Ketika Petrus melihat jemaat-jemaat yang terserak di Asia, yang mengalami penindasan yang begitu besar untuk menyangkal iman mereka, mereka menderita hidup siksa, Petrus menasihatkan mereka menghadapi situasi bahkan beban hidup yang berat ini. Tidak ada pilihan kecuali engkau, kecuali saya, kecuali Bapak Ibu Saudara, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kita diangkat dari semua beban hidup, supaya kita diangkat daripada tekanan, semua kita diangkat dari semua penyakit apapun. Dan setelah kita merendahkan diri, maka apapun yang mengkhawatirkan kita, apapun yang menyebabkan saudara dan saya tidak kuat, serahkan kepada Tuhan, serahkan kepada Dia, karena Dia yang memelihara kita. Katakan amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki beban, jangan kita pikul sendiri, tetapi kita bawa kepada Tuhan. Berikan kesempatan Tuhan beracara, beri kesempatan, beri waktu Allah yang bertindak dalam hidup saudara. Karena ketika saudara menyelesaikan masalahmu, engkau terbatas. Tapi ketika dalam penderitaan, ketika dalam kekurangan, ketika dalam kesulitan, engkau menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab. Tapi kembali apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa ketika orang semakin mengalami penderitaan, maka apa yang terjadi, ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jadi situasi di mana saudara akan hidup, menanti dan mengawali kedatangan Tuhan, ada suatu waktu, ada suatu situasi terjadi degradasi kasih. Kasih orang mulai turun. Tadinya suami istri baku sayang, sonya tidak baku sayang. Tadinya baku panggil papa dan mama, panggil saya, sekarang sonya tidak lagi. Ini situasi Bapak Ibu. Nah, dalam semua ini, supaya Bapak Ibu Saudara kita tetap kokoh dan kuat, dan kita layak untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam kita menghadapi situasi ini, supaya saudara dan saya apapun terjadi, untuk kita menghadapi situasi di mana kita akan jumpa dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mengakhiri khotbah ini, ayat 13. Mari kita baca bersama-sama ayat 13 dari Injil Matius 24 tadi. Ayat 13 menjadi kunci di sini. 1, 2, 3. Oke. Jadi kita bukan lari ke sana, bukan lari ke situ, walaupun memang logika kita harus jalan dalam menghadapi masalah ini. Tetapi dalam semua yang terjadi, penyesatan, bahkan penderitaan yang akan terjadi, bahkan Bapak Ibu Saudara, orang mulai membenci dan membuat Anda menderita, yang perlu kita lakukan adalah satu kata, bertahan. Jangan pakai lagu itu, ku coba bertahan mendampingi dirimu. Kalau lagu itu mau dipakai, ada masalah, kita tuh mingkas. Apapun terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali cinta, tetap cinta. Selagi percaya Tuhan, kita tetap dengan Tuhan. Apapun harga yang kita harus lewati, penyesatan, penderitaan, orang membuat kita dibenci, bahkan kita mengalami goncangan ini. Ingat, memang Tuhan sudah bilang dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 bahwa semua keinginan daging, keinginan mata dalam dunia ini akan berlalu. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran akan hidup untuk selama-lamanya. Artinya ketika saudara dan saya tetap konsisten dengan Tuhan, jawaban firman Tuhan, kita diselamatkan. Ada tadi kan, kendati kita ada di dalam kelam, tetapi Tuhan akan sanggup menolong kita. Ketika kita ada di dalam kekelaman, Tuhan siap akan menolong kita, dan Tuhan akan siap menjadikan, walaupun kita dalam lembah kelam, tapi Tuhan siap menjadikan bermata air. Kenapa? Karena Tuhan yang berkuasa. Karena itu, apapun yang kita hadapi, sekali lagi, mari kita sanggup untuk bertahan. Itu kata coba, kasih lepas. Jadi jangan baru membangun hubungan satu dengan lain, kita coba bertahan. Kalau kita mampu. Tapi kalau dengan Tuhan, tidak ada kata coba. Saya akan berkata, saya percaya Tuhan sanggup memulihkan saya. Saya percaya Tuhan sanggup menolong saya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang terbatas, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semoga kebenaran ini menjadi bagian kita yang boleh terus memberkati kita. Karena itu yang kita butuhkan adalah biarkan Tuhan menyentuh hati kita. Dan kita membuka diri, buka hati. Biar Kristus, biar Tuhan berkuasa asa dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian. Bapak sentuh hatiku.

Bapa di sorga, kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami diingatkan lagi oleh kebenaran firman-Mu yang mengajar kami bahwa satu kunci dalam hidup kami ketika kami berhadapan dengan semua situasi yang telah kami dengar lewat firman-Mu. Entah kami dibenci, kami diserahkan untuk menderita, dan kami mengalami penyesatan, bahkan kami melihat akan gejolak dunia ini. Tetapi ketika kami ambil komitmen di dalam Tuhan, maka janji firman Allah bahwa Engkau akan menyelamatkan kami. Semua yang dihadapi oleh umat-Mu jemaat, bahkan sejauh umat Tuhan yang bisa dijangkau oleh siaran ini, oh, apapun masalah, apapun yang mereka hadapi saat ini dalam proses hidup ini, biarlah mereka tetap kuat di dalam Tuhan, dan pandangan mereka adalah Engkau sendiri yang menjadi penyelamat kami. Sehingga dalam berbagai gejolak yang terjadi, kami tidak akan melihat pada diri kami. Kami tidak akan membawa hati pikiran kami dalam keputusan kami sendiri. Tetapi kami lakukan firman. Kami merendahkan diri, berserah kepada Tuhan, biar Engkau mengangkat kami. Dan kami menyerahkan hati hidup kami kepada Tuhan. Masalah demi masalah, persoalan hidup, bahkan tekanan apapun, ya Tuhan. Oh, kami tahu Engkau jawaban bagi kami, Engkau sanggup menolong. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itulah sebabnya hari ini kami angkat hati, angkat iman, angkat tangan kepada-Mu, ya Tuhan. Kami mau bergantung penuh kepada Engkau. Dalam semua kondisi hidup ini, bahkan hirup pikuk gejolak yang terjadi, oh, kami tahu dunia ini boleh bergoncang, tapi kami percaya klaim janji firman Allah, orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang lakukan firman Allah, oh, hidup dalam kebenaran. Oh, Tuhan berjanji, oh, kami tidak akan terjadi sesuatu, tetapi Allah akan mempagari kami, dan proteksi kuasa-Mu menjadi bagian hidup kami. Karena itu ajarlah kami semua. Kami Tuhan akan angkat hati kepada-Mu. Kami buka hati, buka diri kepada Tuhan dalam iman. Biarlah Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, dan Engkau melakukan semuanya dalam kehidupan kami atas apa yang kami alami. Semua jemaat yang hadir di saat ini, kami tahu mereka memiliki berbagai pergumulan hidup. Tapi kami percaya janji firman Allah. Ketika kami menyerahkan hati hidup kami, Engkau berkata, mintalah akan diberi, cari mendapat, ketuk pintu dibukakan bagi kami. Maka kami percaya kebenaran ini kuasanya masih relevan bagi kami. Amen. Sehingga ketika kami ada kesulitan persoalan hidup kami, kami datang kepada Tuhan, kami percaya kami jumpa dalam jawaban, kami percaya kami jumpa dalam mujizat, kami percaya kami jumpa dalam kuasa Tuhan. Dan Tuhan melakukan perkara yang besar. Demikian untuk pendengar RRI dimanapun mereka berada. Mata jasmani hamba-Mu terbatas untuk melihat keberadaan mereka. Tapi dalam persoalan gumul yang sama, dan dalam kuasa yang sama, kami percaya ketika mereka taruhkan harapan iman mereka kepada Tuhan, maka Tuhan akan mampu bertindak untuk melakukan perkara-perkara besar dalam hidup mereka. Karena itu teguhkan hati mereka, iman mereka, Tuhan menolong. Bersama dengan rekan kami, ibu sekretaris dan suami, anak-anak, kakak beradik, mereka harus menerima kenyataan kehilangan seorang ayah, seorang opa, seorang saudara yang dipanggil oleh Tuhan. Duka, bahkan luka yang dalam mereka alami, kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau hadir dalam kasih. Biarlah mereka diajar melihat semua ini dengan iman tertuju kepada Tuhan. Mereka mampu berkata apa yang Tuhan buat adalah baik adanya. Sehingga mereka akan melihat dengan iman dan menghadapi semua ini linangan air mata dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Tuhan memampukan menolong mereka. Sehingga mereka teguh dalam iman kuat di dalam Engkau. Dan kami berdoa untuk acara ibadah pemakaman sebentar pada pukul 15.00. Kiranya Tuhan memberkati, menolong dengan cuaca yang terbaik,
semua yang melayani, Tuhan memberkati. Sambil kami ingat akan bangsa dan negara kami, pemerintah dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, madya, kecamatan, kelurahan, kampung, lingkungan, dan RT. Semua elemen negara ini kiranya Tuhan Engkau tolong. Beri hikmat mereka dalam menjalankan roda pemerintahan, agar terus dapat memberi sesuatu yang terbaik yang menghadirkan kesejahteraan, kemakmuran bagi rakyat, bahkan bagi bangsa dan negara ini. Para wakil rakyat, bahkan lembaga-lembaga hukum yang ada, semua elemen bangsa ini Tuhan tolong. Secara khusus untuk daerah kabupaten Sangihe yang kami cintai, kami berdoa kiranya pemerintah, bupati, wakil bupati, sekda bersama keluarga, seluruh jajaran pemerintahan Tuhan tolong, pelaku ekonomi, masyarakat, bahkan udara, darat, laut diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa dalam gumul yang panjang hubungan dengan perusahaan listrik negara PLN yang selalu sampai saat ini belum tuntas permasalahannya. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong pimpinan, seluruh karyawan dapat bekerja maksimal. Jangan dibiarkan mereka melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Kami tahu dalam teknis yang mereka kerja banyak risiko dan banyak hal yang menjadi ganjalan sehingga selalu ada pemadaman. Tapi Tuhan, kami berdoa kalau di balik ini ada skenario yang tidak baik, kiranya Tuhan ampuni agar di balik sistem yang menjadi alasan tidak akan membawa mereka Tuhan salah melangkah. Tetapi dalam semua ini kami mohon mereka lindungi, berkati pimpinan, bahkan seluruh karyawan yang ada. Jaga lindungi mereka ya Tuhan. Berdoa untuk RRI yang selalu menjadi sumber informasi bagi masyarakat dalam semua pergumulan bangsa ini. Mereka selalu dapat memberi informasi untuk menerangi dan memberkati masyarakat. Tuhan tolong pimpinan bahkan seluruh kru yang setiap saat dari pagi sampai malam bekerja penuh waktu. Lebih khusus mereka yang boleh melayani bersama dengan kami hari ini, kiranya Tuhan seluruh yang ada, tim yang ada, kru yang ada diberkati oleh Tuhan. Kami jemaat tidak bisa membalas setiap pengorbanan mereka kecuali Tuhan memberkati agar mereka terus berjaya dan terus dipakai oleh Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang lanjut usia, kiranya Tuhan tolong. Mereka yang sedang mengalami berbagai penderitaan, kiranya Tuhan tolong. Bahkan Tuhan, anak-anak dalam pendidikan, bahkan ada acara pemuda remaja di acara Teling di Manado untuk mempersiapkan mereka menjadi anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Tuhan menolong perjalanan mereka termasuk tim atau utusan dari tahuna di sini, kiranya Tuhan memberkati. Kami sekali lagi tetap berserah kepada Tuhan keluarga kami masing-masing, dan ada anak-anak sekolah yang akan memulai dengan sekolah yang baru. Tuhan memberkati semua pekerjaan, mata pencarian dari jemaat dalam profesi apapun, kiranya Tuhan Engkau bersama dengan mereka. Yang lemah dikuatkan, tersesat dilepaskan, yang bimbang hatinya dipertetapkan, dan beri ketenangan jawaban Allah dalam hidup mereka. Terima kasih untuk segala bentuk persembahan yang boleh kami berikan. Tuhan memberkati, bahkan kami terus berdoa untuk program pelayanan di tempat ini. Dalam semua apa yang kami lakukan, baik pelayanan spiritual, bahkan juga fisik, Tuhan memberkati. Ini doa sembahyang kami, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, dijemput semua bangkit berdiri.

0: Bapa di sorga, setelah kami boleh memuji, memuliakan Engkau, baik kami yang ada di sini, bahkan saudara-saudara seiman kami yang boleh mengikuti lewat siaran RRI di pagi hari ini. Kami percaya ketika hati kami diangkat kepada Tuhan untuk menyembah-Mu, maka janji firman Allah, ibadah itu mengandung janji dalam berkat Tuhan, baik hidup sekarang ini maupun hidup akan datang. Karena itu kami percaya kami akan pulang, kami akan menerima berkat Tuhan. Karena itu jemaat sekalian, saudara-saudara yang boleh mendengar acara ini, mari kita angkat hati iman kita, kita angkat tangan kita untuk kita siap terima berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau berkat, sehingga nikmat sejahtera daripada Allah Bapa, cinta dan kasih di dalam Kristus Yesus, persekutuan indah manis di dalam Roh Kudus, Allah yang sudah memberkati orang percaya Abraham, Ishak dan Israel, akan memberkati engkau dan saya keluar masukmu mulai hari ini. Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kita tamatkan ibadah ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, Bapak Ibu Saudara, di akhir ibadah ini saya memberitahukan informasi.
1: Pertama, bahwa hubungan dengan keadaan mayat.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Tahuna, demikianlah kita telah ikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Baptis Serafim Manente. Atas nama pimpinan dan karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna serta kami yang bertugas di lapangan mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Malun semahe.

Ya, mereka dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama jalannya siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Baptis Serafim Manente. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RR Tona, dan kami akan hadirkan dulu kerohanian Anda dengan beberapa kidung rohani untuk menemani suasana siang hari Anda, khususnya bagi umat Kristiani yang sudah selesai melaksanakan ibadah di gereja masing-masing dan kembali lagi ke rumah masing-masing. Tetap berhati-hati di jalan ya, tiba dengan selamat sampai di rumah, dan selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Anda bersama dengan keluarga.

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren,

0: Semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 51 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan pendengar, kali ini saya akan hadirkan di tahunnya siang ini dengan satu informasi, dan dengan informasi ini sekaligus juga saya Aziza mohon pamit dari mendengar Anda, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI tahunnya. Selanjutnya di tahunnya siang ini hingga sore nanti Anda akan temani bersama dengan Sumiati Maboko. Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming menegaskan dukungan pemerintah terhadap penguatan industri kendaraan listrik nasional. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui peninjauan fasilitas produksi PT Terang Dunia Internusa Plendu 3 di Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat 26 Juni 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor manufaktur nasional. Langkah itu juga sejalan dengan komitmen mempercepat hilirisasi industri dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Wapres meninjau proses produksi kendaraan listrik secara langsung, mulai dari gudang, suku cadang, area pengecatan hingga perakitan kendaraan yang siap dipasarkan. Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk Henry Mulyadi mengatakan Wapres mengapresiasi penggunaan komponen dalam negeri. Menurutnya perusahaan telah memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri TKDN. Beliau melihat hasil produksi kita yang memang produk dalam negeri dengan TKDN kita di atas 60%. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

0: Mika, Pak Bos.
1: Jadi.
2: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
3: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
2: Apa sih? Ya ngomong aja.
4: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
3: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
2: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Aca! Aca!

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Baik, pendengar RRI, kebersamaan ulang tahun Asia ini saya Sungai Timoboko hadir hingga pukul 18 nanti menemani suasana akhir pekan di saat ini dengan pekerjaan kemudian kegiatan yang dilakukan di saat ini. Dan ada juga waktu kumpul bersama keluarga, berbagi cerita, atau bahkan ada momen-momen spesial yang dilakukan di saat ini. Masih untuk Anda semuanya dengan persembahan lagu dan tentunya dengan beragam informasi akan hadir untuk Anda.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Terima kasih yang masih dengan program 1 RRI Tahuna. Pendengar RRI, informasi untuk Anda di siang hari ini, kebersamaan kita dalam Tahuna siang ini bersumber dari rri.co.id. Pendengar, Kolombia bermain imbang tanpa gol melawan Portugal 0-0 laga terakhir Grup K Piala Dunia 2026 di Florida Minggu hari ini 28 Juni 2026. Hasil ini membuat Kolombia menjadi juara grup K dengan 7 poin, sedangkan Portugal ke fase gugur dengan status runner up grup K setelah mengoleksi 5 poin. Republik Demokratik Kongo berhasil ke fase gugur dari jalur posisi ketiga terbaik. Dan Kongo meraihnya usai menempati posisi ketiga grup K dengan 4 poin setelah mengalahkan Uzbekistan 3-1. Hasil ini membawa Portugal melaju ke babak 32 besar sebagai runner up, dan Portugal akan menghadapi Kroasia pada fase berikutnya 3 Juli 2026 nanti.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, timpukin dia, woy.
2: Oh,
3: semuanya.
0: Ya, mendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Dengan RRI Pro 1 masih kebersamaan kita dalam tahun nas yang ini. Informasi untuk Anda dari Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsyah menerima anugerah pelopor kemerdekaan pers Indonesia. Penghargaan itu diberikan atas kebijakan-kebijakan yang memberikan ruang kepada insan pers untuk lebih kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Kemenkraf mendorong media startup sebagai alternatif publik dan bagian terintegrasi dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, yaitu melalui program pendidikan, pelatihan, dan monetisasi. Menteri Ekraf menegaskan pers dan media cyber memiliki posisi strategis untuk perluas narasi, distribusi karya, hingga penguatan pasar produktif, produk kreatif. Dan pekan lalu pendengar, Kementerian Ekraf dan SMSI melaksanakan audiensi penguatan talenta digital dan media cyber. Pemilihan kolaborasi ini diharapkan menyatukan harmonisasi antara pemerintah dengan insan pers. Yang pastinya Kementerian Ekraf siap membuka ruang kolaborasi agar pers Indonesia semakin profesional, mandiri, berkualitas, sekaligus tetap menjadi menjaga kemerdekaan pers.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

0: Dinamika Olahraga.
1: Inggris, Kroasia, dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Lio Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika tendangan sudutnya meleset tipis dari tiang jauh mengakhiri babak pertama dengan keunggulan Kroasia. Dan

0: ramah dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan 2 kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu, tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia play better. They have
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai pemuncak klasemen grup L dengan 7 poin.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kotak penalti di Panama sudah dilakukan Bukayo Saka. Menuju ke arah gawang. Langsung tuti gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62 dan 5 menit berselang Bellingham mampu memberikan assist yang disempurnakan oleh Harry Kane menjadi gol. Usai pertandingan, pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel mengungkapkan laga dengan Panama cukup menyulitkan mereka karena walaupun merupakan tim kuda hitam, Panama nyatanya tetap memberikan perlawanan yang menyulitkan seluruh tim di grup mereka.
3: We knew that it's physical.
4: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
2: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
5: I felt in the second half
4: saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin dan Ghana di urutan ketiga dengan 4 poin. Kedua tim ini juga menyusul Inggris ke babak 32 besar. Sedangkan Panama yang tidak memiliki poin mendiami dasar klasemen dan dipastikan tidak lolos dari fase grup. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
2: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan Nobar Kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, biar agar kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
2: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan Nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Muchova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Muchova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Muchova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan. Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
2: Have the best of luck in Wimbledon as well.
1: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Muchova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Lio Mema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Lio mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Lio mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak rasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatihan lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti AS Gator siut gitu.
0: Lio menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Lio berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang

Kini, berbagai layanan RRI Tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glim digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.

pendengar RI, sebelum kita lanjut dengan kebersamaan kita 6 tahunan siang ini, kami alihkan perhatian Anda untuk info duka keluarga. Berasal dari keluarga Tengkue Mangosa, keluarga Tengkue Bawel. Isi berita duka, telah meninggal dunia di rumah kediaman Poe Tengkue pada hari Sabtu 27 Juni 2006 pukul 8.45 waktu Indonesia Tengah. Bapak, Opa, saudara kami yang tercinta, Edward Mantahi Tengkue, yang biasa dipanggil Bapak Edi, meninggal dalam usia 58 tahun 2 bulan. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 28 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang, bertempat di rumah keluarga Tengkue Mangosa dengan alamat Kelurahan Manente RT 3. Info duka keluarga selanjutnya, berasal dari keluarga Tamusa Metahang. Isi berita duka, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Sentra Medika Manado pada hari Jumat 26 Juni 2006 pukul 5 waktu Indonesia Tengah, Mama, Oma, saudari kami yang tercinta, Alce Metahang. Alce Metahang, yang biasa dipanggil Ibu Alce, meninggal dalam usia 63 tahun 6 bulan. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang, bertempat di rumah keluarga Tamusa Metahang dengan alamat Kelurahan Panekeng, Kecamatan Tauna Barat, Lorong Pensu, RT 5, RW 3. Yang menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga Kusuma Tamusa, keluarga Ami Tamusa, keluarga Mongosolang Tamusa, keluarga Wangga Tamusa, dan keluarga Tamusa Metahang, dan keluarga terkait lainnya. Dan sebelumnya pendengar, info duka cita yang menjadi bagian dari duka cita atas meninggalnya Bapak Edward Mantahi Tengkue, keluarga Tengkue, keluarga Bawel, keluarga Puai, dan keluarga Mangosa. Baik pendengar RRI Pro 1, untuk Anda yang mengenal ataupun berdekatan dari keluarga-keluarga yang terkait dari dua berita duka ini ataupun info duka keluarga ini, kami sangat memohon ataupun meminta bantuan Anda untuk dapat meneruskan kepada keluarga yang bersangkutan ataupun terkait. Atas bantuan Anda,

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya, iya, iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Doni Ermawan Taufanto, mewakili Menteri Pertahanan Republik Indonesia, menerima audiensi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan Ahmad Fatahuddin. Dan audiensi ini tujuannya memperkuat komunikasi dan sinergi antara Kementerian Pertahanan dengan DPP Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus bertukar pandangan mengenai isu-isu strategis di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja. Dalam kesempatan tersebut, DPP Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu unsur pendukung ketahanan negara dari aspek non-militer. Selain itu, dibahas pula peran strategi perlindungan sosial bagi pekerja dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, kemudian memperkuat ketahanan sosial, serta mendukung stabilitas nasional. Wamenhan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, dunia kerja, dan organisasi pekerja perlu terus diperkuat untuk mendukung perlindungan tenaga kerja sekaligus memperkokoh ketahanan nasional melalui konsep pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

si dari gelaran Piala Dunia untuk selesainya fase grup. Argentina memastikan status juara grup J setelah mengalahkan Yordania 3-1 di Dela Stadium. Kemenangan ini memastikan Argentina meraih 9 poin sempurna dari 3 pertandingan fase grup Piala Dunia. 3 gol Argentina dicetak Giovanni Lo Celso, Lautaro Martinez, dan Lionel Messi di menit 80, sedangkan Yordania hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui gol Moussa Al-Tamari pada menit ke-55 babak kedua. Lionel Messi mencetak gol setelah masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua laga ini. Messi masuk menggantikan Lautaro Martinez yang sebelumnya mencetak gol melalui penalti untuk Argentina. Argentina menutup fase grup dengan 8 gol dan hanya kebobolan sekali sepanjang turnamen grup. Tim asuhan Lionel Scaloni meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pada fase grup ini.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Terima kasih kebersamaannya pendengar RRI Pro 1 dalam tawaran siang ini, dan pukul 14 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir dalam Sehari Lintas Nusa Utara sepekan edisi Minggu 28 Juni 2026.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Radio Republik Indonesia Tahuna dengan Sari Lintas di Sultan Sepegan, edisi Minggu 28 Juni 2026. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sehat sejahtera dan aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya, Alexander Dalengkade, memulai berita pertama.

0: sebagai salah satu sekolah favorit di Kota Tahuna, sekolah menengah pertama SMP Negeri 1 Tahuna terus berprestasi baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Terbaru SMP Negeri 1 Tahuna meraih peringkat pertama lomba tingkat provinsi Sulawesi Utara yang berhasil mengalahkan peserta di 15 kabupaten kota. Kepala SMP Negeri 1 Tahuna Victor Matias SPD saat ditemui mengatakan keberhasilan meraih peringkat pertama lomba perilaku hidup bersih dan sehat PHBS tingkat provinsi menunjukkan bahwa sekolah di Sangihe tidak kalah bersaing dengan daerah lain. Penghargaan bergengsi dalam rangkaian puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK tingkat provinsi Sulawesi Utara tersebut sangat spesial di tengah persiapan yang singkat. Matias menambahkan bahwa dengan dukungan dan partisipasi semua pihak membuahkan hasil positif dengan meraih prestasi sebagai peringkat pertama.
1: Terkait lomba ini, kami sangat-sangat berterima kasih kepada tim penggerak PKK Kabupaten Tuan Sangihe yang boleh mempercayakan SMP Negeri 1 Tahuna untuk mewakili Kabupaten Tuan Sangihe mengikuti lomba perilaku hidup bersih dan sehat tingkat provinsi dengan berbagai persiapan, tentu di dalamnya kerjasama antara semua stakeholder yang ada di lembaga ini dan berbagai pembinaan wejangan dari Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua dalam hal ini terkait dengan persiapan kemudian sampai pada penilaian.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berupaya memperkuat ketahanan pangan dengan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Keanekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Adelaida Tumbale. Menurutnya, saat ini kebutuhan konsumsi pangan masyarakat Sangihe masih sebagian besar dipenuhi melalui pasokan dari daerah lain. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan.
3: Terkait dengan kondisi konsumsi pangan lokal yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, memang dari sisi ketersediaan, kita masih tergantung pasokan dari luar untuk memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi pangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tetapi pemerintah senantiasa lewat Dinas Ketahanan Pangan mengupayakan kiranya kita bisa mengurangi ketergantungan pasokan itu dari luar daerah sehingga konsumsi pangan senantiasa terpenuhi di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri Indonesia Utara sudah melakukan beberapa tahapan seleksi. Tahapan pertama, seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP dan seleksi nasional berdasarkan tes SNBT. Humas Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Indonesia Utara, Juret Rumiki SEMSI mengatakan untuk SNBP sudah dilakukan melalui rapor, sedangkan SNBT dilakukan melalui tes komputer.
5: Kami dari Politeknik Negeri Indonesia Utara secara nasional itu sudah mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama adalah SNBP, Seleksi Nasional berdasarkan prestasi itu melalui rapor. Jadi beberapa siswa yang eligible kemudian direkomendir oleh sekolah yang nanti akan melamar di atau mendaftar di beberapa sekolah. Dan pengumumannya sudah ada. Kami dari Ponsel juga sudah beberapa mahasiswa sudah dijaring dari. Kemudian ada SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, itu melalui tes komputer, chat, UTBK, dan itu kami sudah lewati juga, ada beberapa calon mahasiswa sudah terjaring.
0: Tahapan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih bergulir untuk pendaftaran bakal calon. Sebanyak 118 desa yang dipersiapkan untuk pelaksanaan pilkades tahun 2026, namun hingga kini sejumlah desa minim pelamar. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa, Daerah Kepulauan Sangihe, Yesri Muridang, menjelaskan bahwa 22 Juni 2026, waktu terakhir untuk penelitian keabsahan persyaratan administrasi bagi bakal calon untuk 86 desa. Sementara 32 desa lainnya harus diperpanjang sebab tidak ada pendaftar hingga batas waktu selesai. Bahkan untuk perpanjangan kedua masih tersisa 20 desa.
6: Jadi hari ini penetapan berita acara termasuk penetapan status kelengkapan administrasi apakah lengkap atau tidak, kemudian dari sisi keabsahan apakah dokumennya memenuhi syarat atau tidak. Itu untuk 86 kampung yang tidak diperpanjang. Untuk yang perpanjangan kedua itu tinggal 20 kampung. Nah, yang pertama kan dia perpanjangan 32 kampung. Nah, posisi sampai dengan tanggal 19 Juni tinggal 22 kampung yang diperpanjang.
2: PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Yohanes Pilat secara resmi membuka musyawarah kerja kepala sekolah MKKS SMA Negeri dan Swasta seprovinsi Sulawesi Utara di Rumah Jabatan Bupati Kepulauan Sangihe Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri para kepala sekolah dari berbagai daerah di Sulawesi Utara sebagai wadah memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Dalam sambutannya, PLT Sekda Yohanes Pilat menyampaikan bahwa musyawarah kerja kepala sekolah memiliki arti sangat penting, bahkan strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Utara. Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana bertukar pengalaman, memperkuat kompetensi kepemimpinan, serta merumuskan langkah-langkah inovatif menghadapi berbagai tantangan pendidikan.
7: Musyawarah kerja ini tentu memiliki arti yang sangat penting, bahkan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Sulawesi Utara. Para kepala sekolah tentu hadir di sini dalam berbagai kapasitas dan peran sebagai pengelola satuan pendidikan, juga sebagai pemimpin perubahan yang sangat menentukan arah dan masa depan lingkungan pendidikan.
4: Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah berjalan dengan baik. Meski demikian, masih ada catatan penting yang harus diperbaiki ke depan. Ketua LSM LPKPK Cabang Sangihe John Lucas diwawancara RRI Rabu 24 Juni 2006 mengatakan terkait program MBK di Sangihe, hal ini menjadi perhatian serius untuk diawasi bersama. Dari amatannya di lapangan, mulai dari proses di dapur sampai ke penerima manfaat anak-anak di sekolah, ada beberapa temuan yang langsung dikonfirmasi ke pihak SPPG maupun ke Dinas Kesehatan.
8: Kita bersama beberapa orang teman juga sangat intens mengawasi, melihat, memantau mulai dari proses di dapur hingga sampai ke penerima manfaat di sekolah anak-anak. Nah, ada beberapa temuan yang kita sudah koordinasikan dengan langsung dengan SPPG, ada juga yang kita laporkan ke Dinas Kesehatan. Jadi dari dinas juga ada timnya, ada bidang yang menangani itu, dan setahu saya itu sudah ditindaklanjuti.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyerahkan bantuan beras bagi masyarakat terdampak gempa sebanyak 1.750 kg. Bantuan beras yang merupakan cadangan pangan pemerintah daerah Sulawesi Utara tersebut dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Stanley Tikualu kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Wanu Labisi. Tikualu menjelaskan bahwa bantuan pemerintah Provinsi Sulut merupakan kali yang kedua. Sebelumnya telah diserahkan saat kunjungan kerja Bupati di Pulau Terluar, Kecamatan Marore.
9: Hari ini adalah serah terima bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.750 kg dari Bulog Sangihe ke pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi selanjutnya menyerahkan ke pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diterima oleh Bapak Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini adalah bantuan dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur untuk tahap yang kedua. Tahap yang pertama telah diserahkan.
4: Bantuan untuk korban bencana alam gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mengalir. Dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Pusat, sampai saat ini sudah dua kali menyalurkan bantuan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pandu Labesi, diwawancara RRI Senin 22 Juni 2006 di ruang kerjanya membenarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat sudah dua kali menyalurkan bantuan. Di samping itu, bantuan juga datang dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, BUMN, BUMD, organisasi sosial, dan pengusaha yang ada di Sangihe.
10: Baik, untuk bantuan yang sudah kami terima, yang pertama dari BNPB. BNPB sudah dua kali menyampaikan mendistribusikan bantuan, dan terakhir kemarin hari Sabtu telah tiba bantuan dari BNPB, kemudian dari pemerintah provinsi, kemudian dari BUMN, BUMD, organisasi-organisasi sosial, pengusaha-pengusaha yang ada di Tahuna, di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ini yang menjadi sumber pemberi bantuan di kita.
4: Bantuan yang diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat berupa logistik dan peralatan, sementara dari pemerintah provinsi logistik. Di samping itu, bantuan dari BUMN, BUMD, organisasi sosial dan pengusaha berupa bahan makanan pokok. Warga Tahuna, Patricia, memberi apresiasi kepada pemerintah pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional yang sudah menyalurkan bantuan ke pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana bantuan tersebut merupakan kepedulian pemerintah pusat kepada masyarakat yang ditimpa musibah bencana gempa bumi 8 Juni 2006.
11: Tentunya kami sebagai masyarakat Sangihe merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan itu, dan tentunya kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya dari pemerintah pusat karena telah memberikan bantuan kepada korban bencana gempa bumi. Dan harapan kepada pemerintah daerah agar bantuan-bantuan ini dapat disalurkan tepat sasaran.

0: Pemilihan Kepala Desa Pilkada Serentak tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus bergulir untuk tahapan pendaftaran bakal calon. Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe harus menambah waktu pendaftaran hingga 2 kali, terutama untuk sejumlah desa yang belum ada pelamar. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Yesri Murida, menjelaskan bahwa hingga 19 Juni 2026, sedikitnya tercatat 20 desa yang belum ada pelamar dari jumlah 118 desa yang akan menyelenggarakan pilkada serentak. Ia menjelaskan bahwa untuk penelitian keabsahan persyaratan administrasi bakal calon bagi 86 desa berakhir 22 Juni, sedangkan yang lainnya termasuk 20 desa yang belum ada pendaftar harus diperpanjang.
1: Untuk yang diperpanjang 32, ada 32. Untuk yang perpanjangan kedua itu tinggal 20 kampung. Nah, yang pertama kan dia perpanjangan 32 kampung yang tidak ada pendaftar dari dominan di wilayah Kabupaten Raya.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan kegiatan talk show dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Nasional di Politeknik Negeri Nusa Utara, Kamis 26 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah edukasi sekaligus penguatan kolaborasi antara BNN dan berbagai pemangku kepentingan, terutama lingkungan pendidikan, dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Melan Manara, saat dikonfirmasi RRI usai kegiatan talk show mengatakan, melalui momentum peringatan HANI 2026, BNN Sangihe terus bersinergi bersama seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Menurut Manarat, kalangan mahasiswa menjadi sasaran utama karena dinilai memiliki peran strategis sebagai generasi penerus bangsa yang mampu membawa perubahan positif di masyarakat.
3: Dan hari ini yang dilaksanakan yaitu adalah kegiatan talk show, di mana kegiatan talk show ini kami laksanakan di kampus Politeknik Negeri Nusa Utara. Ini dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Nasional tahun 2026. Tujuannya bagaimana kami bisa lebih mendekatkan diri antara BNN dengan stakeholder terkait, dalam hal ini dunia pendidikan yaitu kampus Politeknik Negeri Nusa Utara, dalam upaya untuk implementasi pelaksanaan P4GN yaitu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba itu lebih ke generasi muda.
4: Kegiatan sensus ekonomi tahun 2026 akan mencatat pelaku usaha di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah pelaku usaha yang bergerak di bidang apa saja. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswatum, diwawancarai RRI Rabu 24 Juni 2026 mengatakan, untuk sensus ekonomi tahun ini, cakupannya mulai dari kegiatan sektor pertanian sampai dengan sektor jasa. Ia menjelaskan bahwa sensus ekonomi berdampak untuk pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Khusus untuk pelaku usaha, bisa mengetahui iklim usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5: Untuk pelaku usaha, salah satunya bagaimana para pelaku usaha ini bisa mengetahui iklim usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian bagaimana ke depan pelaku usaha ini akan memetakan untuk investasi dan pengembangan usahanya.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan kemeriahan bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, euforia turnamen sepak bola terbesar dunia turut membawa berkah bagi para pedagang bendera negara peserta Piala Dunia 2026. Peningkatan antusiasme masyarakat terhadap ajang olahraga 4 tahunan ini mendorong naiknya permintaan berbagai atribut sepak bola, terutama bendera negara peserta. Seorang pedagang bendera, Terso Manangsang, mengaku penjualannya meningkat dibandingkan hari-hari biasa. Jika sebelumnya hanya menjual beberapa lembar bendera dalam seminggu, kini hampir setiap hari ada pembeli yang datang mencari bendera negara peserta Piala Dunia.
6: Untungnya lumayan sih, karena waktu anak yang kirim dari Manado itu sekitar 20 lebih lembar itu bendera, katanya modalnya 500.000. Selama penjualan ini sudah seminggu, hampir dua minggu, saya lihat itu uangnya sudah sekitar hampir 10 juta keuntungannya itu. keuntungannya. Kayak saya bilang, ya saya bersyukur karena daripada belum ada pekerjaan, dapat modal begini, itu bisa membantu kehidupan saya setiap hari.
7: Demikian Sari Lintas Nusa Utara sepekan produksi Radio Republik Indonesia Tahunan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Selamat siang mendengar RRI Pro 1. Saatnya kita dalam kesempatan untuk Pro Dangdut di edisi siang hari ini Minggu 28 Juni 2026. Dan langsung saja kita akan sapa penelpon. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Waalaikumsalam dengan Mama Iti. Baik, Mama Iti, silakan. Ya.
1: Selamat bertugas, sukses sampai ke Semarang.
0: Baik.
1: Terus bekerja. Terus kau nikah, kau pindah bersama Pak Guntur, kau Pak Andi, ada Abil, Pak Pandi, Boy, Pak Udo, Mak Atar, Mak Una, Mak Wawudi, Pak Gedia, Kau Nova, Yanggel, Astri, Pak Yanis bersama Pak Bilgi, dan semua-semua jauh pencinta Prodangdut di mana saja berada, salam kompas persahabatan selalu.
0: Baik.
1: Itu lagu jambang sore.
0: Oke, Mama Iti. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dengan penelpon berikut setelah Mama Iti. Halo. Prodangdut, halo. Halo Prodangdut. Oh. Nampaknya gangguan ini. Modulasi. Silakan yang berikut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Ya, waalaikumsalam dengan
2: Mama Oporei.
0: Mama Oporei di Mala, ya?
2: Di Mala. Kau dite lagu termiskin di dunia.
0: Oke.
2: Dari Hamdan.
0: Hamdan ATT. Ya. Kirim.
2: Kirim bersama. Buat Wawu yang bertugas, selamat bertugas, tetap sehat, tetap semangat.
0: Baik.
2: Lanjut, buat Manisa, baru ada Mak Haja, Arawinda, Ari Guntur, Mama Opo Ardi, ada Made Afik, Maisi, Ma Opo Riswat, Rumah Nadir, Mama Paisan, Wawu Nopa, Mawau, Mak Atar, baru ada Mak Ayu, Bapak Pandi dengan Mama Pandi, baru ada Bapak Udo, ada Upa Bilgis, ada Ucup, Boy, Asri, ada Ungke, ada Bapak Ung, baru terakhir semua penggemar dan di mana saja berada. Terima kasih Wawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Opo Rei Mala Tabut. Yang berikut, halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut.
0: Halo Nova. Ya.
3: Ada putus-putus ini.
0: Modulasi ini putus-putus.
3: Aduh. Tunggu mau naik di atas pohonnya, rabu-rabu. Jangan dulu pasnya putus. Lihat atas pohon dulu.
0: Pohon apa ini? Pohon mangga, pohon
3: Rabu,
0: apa? Cingke.
3: Lagu.
0: Lagu apa?
3: Pak. Aku di pelagu.
0: Lagu apa? Di
3: pelagu masih ada karasnya. Boy Sandi.
0: Boy Sandi. Baik, kirim.
3: Buat Wawu Umi yang cantik, yang manis, polokku sayang. Sehat selalu, semangat sampai selesai penyiaran.
0: Terima kasih.
3: Mau kirim jopam. Mak Untur, ada Wawu Nisa, ada Made Afik, Papa Udo, Papa Pandi, Opa Bilkis, Pak Yanis, ada Mama Faisan, Mama Opo Riswa, ada Ucup, ada Kristianus, ada Papa Ungke di Mahena, Putra Makassar, Mama Inka, Mira, Mama Dede, Mama Omania. Aku ada di pelagu.
0: Ada.
3: Asri terakhir ini Abu. Belum masuk toh Mayrona?
0: Belum.
3: Ah, Mayrona ada kopi toh ini radio. Dia bilang lagu Ling-Ling. Lo mah suka sekali lagu itu. Oh Bu, begitu ya, selamat ya, sore.
0: Terima kasih juga Nova. Lanjut dengan telepon berikut. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, assalamualaikum.

0: Maca jawa tahu, napa ini lagu?
1: Oke.
0: Kiri jawa tahu, napa? Ama opo, Rei, Maiti, Winda, Pak Gustur, Pak. Pak Wandi, Mairona, baru mau apa Riswat, apa Ijang, semua Jawa Wu, Mah Haji lagi yang ada di rumah. Buat Wawu, selamat bertugas, semangat terus, sukses terus.
1: Terima kasih juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih dibuka kesempatan yang ingin bergabung silakan untuk sesi ini sebelum hadir lagu untuk semuanya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Winda.
1: Oke, baik, Winda.
2: Wow, Om ini?
1: Ya.
2: Wow, ini dari lagu dari yang menyanyi kurang hafal ini, tapi dari judul Wajah di Balik Kaca.
1: Wajah di Balik Kaca. Oke, saya cari.
2: Ucapannya pertama buat Tower ini, selamat datang kerja, selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, sukses selalu, sehat, semangat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
1: amin,
2: hingga akhir penyiaran.
1: Baik.
2: Kemudian buat Nisa tadi, makasih, ada Mama Oren, ada Nova juga tadi, terus buat Mama Ade Afis, Ma Iti, keluarga di Nusa Tabukan, ada Kak Ungke di Bungkulu, mana nih suaranya ini. Terus kemudian buat Pak Pandi, Pak Udo, ada Opa Bilgis, ada Pak Yanis, Binaha, terus buat Mama Opo Riswad, ada Nita Dimalah, ada Mairona, ada Bu Asri, ada Irman di Parigi, dan paling terakhir buat seluruh penggemar setia acara Prodang Indonesia berada. Salam Pro Dangdut, sehat selalu, walaupun lewat udara tetap semangat.
1: Baik.
2: Aduh.
1: Di sini ada versi Tommy Ali sama Muksin Alatas. Winda mau yang mana?
2: Muksin Alatas ada satu.
1: Iya, versi Muksin Alatas ada sama Tommy Ali yang menyanyi.
2: Ini Jo, Muksin Alatas Jo.
1: Oke, Muksin Alatas.
2: Iya, terima kasih kembali ke Umi. Selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar RRI Pro 1, tahan dulu. Oke, ditahan dulu yang mau gabung. Kita dengar dulu requestnya Mama Iti di Bukit Timur, di Ambang Sore dinyanyikan Arvindo, terus ada Mama Purin di Matabut, lagu dari Hamdan ATT Termiskin di Dunia. Dua lagu ini kita dengar dulu pendengar, kemudian kesempatan kembali akan kami buka untuk yang mau bergabung.

0: Bye, pendengar, dua lagu sudah kita dengarkan di Ambang Sore. Persembahan dari Arvindo, dilanjutkan Hamdan ATT, Termiskin di Dunia. Lagu yang pastinya sudah bisa mengantarkan semuanya goyang-goyang kaki, geleng-geleng kepala. Walaupun liriknya sedih, tapi bisa membuat semua bergoyang. Oke, kita lanjut ke persembahan kita dalam Prodangdut. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Fandi. Baik, silakan.
1: Lagu. Melani dari Lolatraka.
0: Lolatraka, oke. Kirim.
1: Pertama-tama mungkin jauh buat terapiwa ini sama bertugas. Sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
1: Hari yang terlewat-lewat tadi ada

0: bayan bayan Mama Eki, Mama Una, kemudian ada Mama Opo Ruswati Biru, ada Mama Ade Ati, ada Itu, ada Mama UKB2, ada Asri, kemudian di Salah Kejepan ada Mama Ejri, Pak Adik Suri, dan semua-semua jauh ku dengar acara program di mana saya berada dengan ada pesanan dari Pak Pandi.
1: Baik.
0: Ada satu lagu.
1: Ada, Milani.
0: Oke, begitu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Kita sapa kembali penelpon. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siap. Dari Upel ini Ucup.
1: DP lagu. Dia.
0: Dia dari?
1: Dari Cita-Citata.
0: Cita-Citata. Oke, kirim Cup.
1: Oke, mau salam Cup. Pertama buat Rempe. Umi yang lagi tugas, selamat sore ya, selamat bertugas, tetap semangat, sukses terus, selalu diberkati ya bersama keluarga di rumah.
0: Baik, terima kasih.
1: Lanjut mau salam juga yang barusan turun, ada Trampi Papa Pandi, terus ada Mama Opo Riswat, ada Mama Opo Rey, terus ada Made Afik, ada Mama Nadil, Mama Faisan, ada Trampe Wawu Winda tadi, ada Pak Guntur, ada Nisa, ada Trampe Opa Bilkis, ada Bumus, terus ada ada Mayo, ada Mawabu di KB2, ada Kak Nova, ada Papa Jamper, ada Kristianus Rame, ada Wawu Jane, ada Mama Dino di Manganitu, terus ada siapa lagi, semua-semua aja ya. Okay. Yang lagi mendengarkan Pro Dangdut, tentunya semua dapat salam, salam manis, salam kompak.
0: Baik.
1: Oke dan mau bagi ya. Tujuh. Makasih, selamat sore.
0: Sore juga Ucup.

0: Satu penonton lagi, kemudian kita dengarkan lagu. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Dangdut ada lagi, Pak.
0: Ya, dengan... Aduh, sayang sekali terputus. Dicoba ulang ya, silakan. Di 0812-5503-8009.

0: Halo, selamat sore Pradangdut.
1: Halo, assalamualaikum Pradangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa? Waalaikumsalam.
1: Ria, Rita Bu.
0: Siapa?
1: Ria.
0: Ria, oke. Okay. Ditabut sebelah mana ini, Ria?
1: Tarorang,
0: oke. Okay. Silakan.
1: Sama mau kirim buat lauk penyiar, semoga sukses sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
1: Terus, kirim dengan ada Mbak Eja, Nina, ada Wawusan, dan semua Joko Memar Pro Dandut di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu.
0: Baik.
1: Wow, lagu dari Ida Laila.
0: Aha, judulnya?
1: Pengaruh Minuman.
0: Pengaruh Minuman?
1: Iya.
0: Oke, okay, dicari nanti.
1: Ada,
0: nanti dicari. Disahkan.
1: Kalau ada ini lagu buat Onca.
0: Mudah-mudahan tidak dipengaruhi ya, dengan minuman lagi.
1: Kalau enggak itu mana-mana aja yang penting dari Ida Laila.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tarorang ada Ria.

Baik pendengar, tahan dulu yang mau gabung di saat ini. Kita akan dengarkan lagu. Ada Boy Sandi, masih ada Kak Cinta, requestnya Nova Angges. Terus lanjut Pretty Fiera Macho, Nisar Dimorong yang request, sama lagunya Winda. Tiga lagu kita dengarkan dulu ya. Dari Morongnya, lagu request Muksina Latas, Wajah di Balik Kaca.

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Baik, pendengar RRI, kembali kita sapa penelpon di saat ini. Halo, selamat sore. Halo, Bro Dangdut, selamat sore. Sayang sekali terputus. Dicoba ulang sebentar lagu request dari Bapak Pandi yang akan hadir. Halo, selamat sore, Bro Dangdut. Halo, Bro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, Bro Dangdut dengan siapa, di mana? Oh, Mama. Soalnya putus-putus, jadi sunya tidak kenal. Baik, ya.
1: Lagunya Sule, ada deh judul Tersaena.
0: Sule, judulnya apa?
1: Tersaena.
0: Tersaena?
1: Iya.
0: Oh, dilihat dulu, nih.
1: Sule. Sama-sama buat Umi, selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
1: Lanjut, kirim juga ada Ria, ada Kak Nova, Ma Dede, Ma Wawu, Oma Aca, ada Boy, ada Mairona, Ma Atar, Ma Nadu sama Faizan, terus ada Mama Opo Rey, Mama Opo Iswat, ada Kak Winda bersama Pak Guntur, Mama Atar, ada Mama Opo Ardi, ada Ma Haji juga di Moronge, terus Ma Iti, Pandi Pak Udo, Ma Iti, ada Bapak bersama Oma dan semua-semua jauh pendengar, pencinta perudahan di mana saja berada, salam sehat, salam kompak selalu. Ada Wawu di lagu?
0: Di sini cuman ada Susis, terus gara-gara dia.
1: Baik. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Ariafik.

0: Baik, masih untuk Anda pendengar, silakan yang ingin bergabung di sore ini dalam Prodanggot. Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam. Dengan Mairona.
1: Oh.
0: Iya. Mairona, tadi dengar apa yang Nova bilang?
1: Apa?
0: Nova tadi ngomong. Baik, Mairona, silakan.
1: Irike selalu dirinya Endang Kurnia, Mbak.
0: Endang Kurnia.
1: Cuma rembo.
0: Cuma?
1: Rembo-rembo.
0: Rembo-rembo, saya cari. Silakan kirim dulu.
1: Ya, dengar dulu lagunya. Ini nanti hilang jaringnya, kita ingat senara itu jaring susah kali ini.
0: Saya usahakan kalau tidak ada. Endang Kurnia. Baik, silakan kirim.
1: Ya, kirim-kirimnya banyak Mbak Umi, baru Mbak Nisa, Mbak Nova, Mbak Winda, ada Asri, Mbak Diapi, Mbak Umis, Mbak Asri, ada Mbak Ici, Mbak Una, ada Pak Udo, Pak Bilkis, ada Mira, dalam Mbak para pecinta berenang yang hari ini, Mbak.
0: Yang ada ini Endang Kurnia, lagu dengan judul Lingling, terus apalagi Duit, Jam Pepelet, Rahmi Gadis Manis Kota Bima.
1: Ada situ tak ada.
0: Apa judulnya? Cuma
1: Rembo, Rembo.
0: Rembo.
1: Ya.
0: Sudah saya cari tapi tidak ada ini, Mairona.
1: Ada coba, saya nggak ada di album apa di punya.
0: Kalau tidak dapat apa nih cadangannya?
1: Terserah kalian, ada.
0: Terserah kalian juga cinta. Dari Endang Kurnia.
1: Iya, kalau nggak cinta sampai tua.
0: Kalau Nova maunya katanya Mairona request Lingling.
1: Itu kan semalam, nanti saja terus. Ini kan baru juga, seru.
0: Gak ada ini, Mairona.
1: Apa aja kepelet tadi lah ya, kepelet.
0: Kepelet. Oke. Belum masuk daftar ya?
1: Iya.
0: Karena Mbak. Jam pepelet saja ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, banyak bumi yang sudah tuntas dan semua sudah terdengar, semoga terhibur oleh udara jagat semua.
0: Baik. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, tahan dulu yang mau gabung. Kita dengar lagu lagi. Melanie Londra hadir, Papa Fandi yang request. Terus lagu Ucup Dia dari Cita Citata.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: belum bersahabat. Baik pendengar, kita sudah di menit-menit terakhir untuk kebersamaan kita dalam Pro Dangdut di saat ini. Silakan satu lagi penelpon saya tunggu di sore hari ini di kesempatan siar Minggu tanggal 28 Juni 2026. Oh, sudah tidak ada yang gabung. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi di saat ini. Halo Pro Dangdut, selamat sore. Masih belum bersuara. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan
1: Mama
0: Poriswat Biru. Silakan Mama Poriswat.
1: Ayo, buat mau yang lagi tugas. Sama tugas. Akhir pengguran.
0: Baik.
1: Lanjut yo, tadi tu lewat-lewat. Ada Wisa, ada Mama Diapi, ada Mama Korei, ada Papa Isan, ada Papa Jumper, Mama Wawu, ada Papa Pandi, ada Papa Yani, ada Unova. Terima kasih atas kesempatannya. Ada Opa Gulji, ada Boy, ada Bapak Ujo. Ya, semua-semua aja mau.
0: Baik.
1: Ada dalam perbatasan. Bela Wawu Tanta Hoki.
0: Judulnya?
1: Kalau masih boleh.
0: Ah, lagu judul Santa.
1: Lagu ini buat Mama De Api.
0: Judulnya apa ini lagu Santa Hoki?
1: Santa Hoki. Santa Hoki apa ini?
0: Setangkai.
1: Kalau masih boleh. Kalau masih boleh.
0: Oh, kalau masih boleh. Oke.
1: Iya. Oke, Wawu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Poriswat, pendengar di Biru, penonton terakhir saya terima di sore hari ini kebersamaan jalan Pro Dangdut. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah berpartisipasi, yang belum sempat mungkin karena gangguan jaringan, modulasinya tidak keluar, tidak bisa dengar suara saya, ya bisa gabung di kesempatan esok. Terima kasih semuanya, selamat sore, saya akhiri untuk Pro Dangdut hari ini. Semoga semuanya terhibur dan salam Pro Dangdut.

0: teleponan sama siapa tadi?
1: Enggak ada telepon siapa-siapa kok.
0: Emang saya nggak lihat?
1: Tuh kan, kamu tuh selalu aja begitu. Bikin aku sakit hati.
0: Loh, kok kamu yang sakit hati? Harusnya aku dong yang sakit hati.
1: Eh, kamu nggak ingat kesalahan-kesalahan kamu yang dulu?
0: Kesalahan besar apa sih yang membuat kamu sakit hati?
1: Hah, udah ngomong sama kamu tuh capek tau gak?

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baru saja kita dengarkan bersama Dewi Sandra dengan Kuakui mengantar di menit ke-18 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dalam kupasan untuk tahun sore ini, pendengar, informasi untuk Anda bersumber dari rri.co.id. Seorang pilot swasta, Kenneth L. Arland, melaporkan melihat objek misterius saat terbang di sekitar Gunung Rainier, Amerika Serikat. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 24 Juni 1947. Arland, pilot berpengalaman dengan lebih dari 4.000 jam terbang, tengah melakukan perjalanan dari Selassie menuju Pendleton. Ia sempat menyimpang rute untuk mencari pesawat militer yang dilaporkan jatuh dengan harapan menemukan bangkai pesawat tersebut. Namun di tengah pencarian, dia justru melihat kilatan cahaya terang di langit. Awalnya, ia mengira pantulan dari pesawat lain. Namun tidak lama kemudian, ia mengaku melihat 9 objek berkilau terbang dalam formasi memanjang. Objek itu digambarkan bundar, tanpa ekor, dan bergerak dengan kecepatan yang diperkirakan lebih dari 1.931 km per jam. Ia kemudian menceritakan pengalamannya kepada media. Dalam pelaporan awal, istilah yang digunakan untuk menggambarkan objek tersebut adalah seperti piring atau cakram. Mengutip dari National Air and Space Museum, dari sinilah istilah flying saucer atau piring terbang dikenal. Fenomena ini segera menjadi sensasi nasional dan memicu berbagai laporan serupa di tahun-tahun berikutnya. Meski demikian, ia sendiri, Arnold, mengaku tidak nyaman dengan sorotan publik, dan hingga kini apa yang sebenarnya dilihat Arnold masih menjadi misteri.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Pengabdian Dewi Mentari sebagai tenaga pendidik atau guru pendidikan anak usia dini PAUD mendapat anugerah wanita kelahiran 17 Agustus 1989 di Jakarta yang sudah malang melintang di dunia pendidikan anak usia dini selama 17 tahun. Sejak 2009 sudah mengajar playgroup. Ia merasa bermimpi bisa melihat Ka'bah secara langsung lewat program umroh gratis dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dan ini dilakukan dalam rangkaian program wisata religi menyambut Hari Bayangkara ke-80. Acara yang digagas oleh masyarakat pencinta polisi Indonesia memang kerap menunjukkan kepedulian serta misi kemanusiaan hingga perjalanan spiritual religi, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Menurut Ketua Masyarakat Pencinta Polisi Indonesia, Zandre Badak, menuturkan masih dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-80 untuk umrah gratis dari Bapak Kapolri juga akan memberangkatkan lagi guru TK-TPA pada 21 Agustus 2026 bertepatan dengan bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ialah Ustazah Zaini di Kota Palembang yang rumahnya memang benar-benar sudah tidak layak huni, dikhawatirkan saat anak-anak mengaji ambrul atau roboh. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam waktu dekat juga akan melakukan pembangunan musala presisi, bantuan dari Kapolri dalam rangka 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Dan masih banyak sekali kepedulian Kapolri untuk negeri dan masyarakat Indonesia, seperti Kapolri peduli buruh dengan program desk tenaga kerja Polri, diantaranya yang membantu buruh terkena PHK difasilitasi oleh Polri untuk kembali mendapat pekerjaan baru.

Orang sukses itu adalah orang yang betul-betul menikmati hidup, bukan banyak uang. Anaknya sekolah, anaknya bisa bekerja, anaknya bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik, anaknya tidak penjahat, tapi menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Itu yang sukses. Kalau menurut saya, uang bukan segala-galanya, tetapi bagaimana anak kita itu jadi orang baru bahagia, artinya kita tidak tertekan, kita tidak sakit, itulah orang sukses.

Baru saja kita dengar kabar dengan pemenang cinta buat semuanya pendengar RRI, semoga bisa membuat suasana di sore hari ini lebih bersemangat lagi dalam menjalani aktivitas, ada yang berolahraga atau bahkan yang menikmati suasana santai di akhir pekan ini. Dan tentu banyak persiapan yang akan dilakukan saat ini untuk kembali akan melakukan pekerjaan di esok hari dengan berbagai kegiatan masing-masing. Pendengar, sudah tentu banyak persiapan yang akan dilakukan. Masih kami terus menemani Anda di sore hari ini.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja hidup untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali lipat.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga bahan
4: pokok. Di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.

0: Penangan RRI Pro 1 setelah Leto dengan Trot, Cry, and Lie di Suasana Sore ini masih menghibur Anda semuanya dengan aktivitas dan pekerjaan dan berbagai kegiatan yang dilakukan di sore hari sebelum dengan persembahan religi islami menemani kaum muslim muslimat mengantar persiapan diri melaksanakan sholat maghrib. Kita masih dengan hiburan di saat ini. Kali ini kita dengar kumpulan band dengan Lupa, Lupa Ingat.
1: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak keburu.

0: kece lagi.
1: Berantem ini yang enggak penting.
0: Kece lagi.
2: Kece
0: mi.
3: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 82.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Di mana, bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih, bro. Cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain.

kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Selamat malam pendengar RRI, apa kabarnya di minggu malam ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Terus suasana hatinya juga tetap asyik ya. Walaupun memang seharian ini pasti banyak yang punya aktivitas masing-masing. Ada yang jalan-jalan bersama dengan keluarga tercinta, ada yang kumpul bersama dengan teman, olahraga, memancing ya, menyalurkan hobi, atau mungkin ada juga yang memilih rebahan di rumah untuk mengisi ulang energi. Nah, saat ini pendengar RRI sudah di menit ke-27 lepas dari pukul 18, saatnya tentu menikmati suasana yang lebih santai sambil bersiap untuk menyambut hari Senin. Buat yang masih di dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam perjalanan Anda. Yang lagi kumpul-kumpul keluarga, masih nongkrong-nongkrong bersama dengan keluarga tercinta, selamat menikmati waktu malam ini. Dan bagi Anda yang sudah di rumah, semoga malam ini menjadi waktu yang nyaman untuk Anda berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, pendengar RRI, karena masih ada program-program hiburan, ada informasi yang tentunya akan mewarnai suasana malam Anda di 28 Juni 2026 hingga pukul 12 malam nanti. Saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda masih dengan lagu-lagu hiburan.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar, update informasi dari Piala Dunia 2026, tim-tim asal Afrika mencatat sejarah pada Piala Dunia FIFA 2026. Sebanyak 9 dari 10 wakil benua Afrika berhasil melaju ke babak 32 besar. Prestasi ini merupakan pencapaian terbaik sepanjang keikutsertaan mereka di ajang sepak bola paling bergengsi tersebut. Negara-negara yang memastikan tiket ke fase gugur antara lain adalah Afrika Selatan, Tanjung Verde atau Cape Verde, Pantai Gading, lalu ada Maroko, Senegal, Ghana, Mesir, Republik Demokratik Kongo, dan juga Aljazair. Ketua Konfederasi Sepak Bola Afrika, Patrice Motsepe, merespon positif capaian tim asal benua Afrika tersebut. Tujuan kami adalah menjadikan sepak bola Afrika semakin kompetitif di tingkat global, menstabilkan keuangan Konfederasi Sepak Bola Afrika, dan terus berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur sepak bola. Keberhasilan ini menjadi tonggak baru bagi sepak bola Afrika yang menunjukkan peningkatan daya saing di Piala Dunia edisi 2026 dengan format baru yang diikuti 48 negara peserta. Sementara itu, Tunisia menjadi satu-satunya wakil Afrika yang gagal melaju setelah tersingkir pada fase grup. Republik Demokratik Kongo juga mencetak sejarah karena untuk pertama kalinya lolos ke fase gugur Piala Dunia, di mana babak 32 besar akan mempertemukan sejumlah wakil Afrika dengan lawan-lawan kuat, di mana Maroko dijadwalkan menghadapi Belanda, Senegal bertemu Belgia, Aljazair melawan Swiss, Mesir menghadapi Australia, kemudian ada Ghana yang bersua dengan Kolombia, Republik Demokratik Kongo ditantang Inggris, sementara Pantai Gading menghadapi Norwegia, Tanjung Verde akan melawan Argentina, sedangkan Afrika Selatan akan menghadapi Kanada. Kita beralih ke informasi lain di bidang IPTEK, pendengar RRI. Tiongkok berencana menggandakan kapasitas stasiun luar angkasa Tiangong dari 3 menjadi 6 modul dalam beberapa tahun ke depan. Ekspansi ini dilakukan untuk memenuhi meningkatnya kebutuhan penelitian ilmiah dan juga mendukung misi awak serta kargo. Mengutip dari space.com, pada hari Minggu 28 Juni 2026, Tiangong akan berubah dari konfigurasi berbentuk huruf T menjadi double T. Ini dilakukan dengan penambahan satu modul multifungsi dan 2 modul eksperimen baru. Model tambahan tersebut juga akan menyediakan lebih banyak port docking, sehingga diperkirakan akan lebih banyak pesawat antariksa dapat bersandar dan meningkatkan fleksibilitas operasional.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?

apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Pendengar, saat ini kita akan mendengar cerita dari drama radio dengan judul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka, produksi RRI Sintang.
1: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
2: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
3: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
2: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
4: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
2: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
3: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
2: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku, bukan sih?

0: Reno, Citra, ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Citra, ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Citra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangi sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak gak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara, hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus-terus-terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Masih dengan lagu-lagu hiburan pendengar RRI. Sejak tadi kita mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia, kali ini kita beralih ke lagu-lagu mancanegara pendengar RRI. Hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Pendengar RRI, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Bitung melalui aplikasi sosial Facebook merilis peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku mulai pada hari ini, Minggu 28 Juni 2026, mulai pukul 8 pagi tadi, hingga hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026, pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tinggi gelombang di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berada pada kategori sedang, berdasarkan laporan kondisi sinoptik. Secara umum, angin dominan bertiup dari arah selatan ke barat daya dengan kecepatan rata-rata 6 sampai dengan 20 knots. Sedangkan tinggi gelombang diperkirakan berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang berkisar antara 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, perairan Kepulauan Sitaro, dan juga perairan Laut Maluku. Dengan informasi tersebut diharapkan kewaspadaan masyarakat untuk keselamatan pelayaran, terutama untuk perahu nelayan, apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Pelayaran kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Satu lagu terakhir pendengar kami hadirkan. Setelah itu pada pukul 20 nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi dari Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri, biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia, maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian APIKA Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Ke depan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambah fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Dari awal sampai sekarang enggak ada. Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya Masya Allah. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Layanannya juga oke semua, Masya Allah.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Faiqi Bermusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal, seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar, khususnya umat Kristiani, kami menghadirkan kidung-kidung rohani untuk Anda. Dan kita awali dengan lagu dari Gaby Betai, Yesus Baik Bagiku.

ayat 1-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Di mata Tuhan, cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan, pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan, ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh

Janjimu tak berubah, lagu dari Mona Latu Mahina, persembahan terakhir untuk Kidung-Kidung Rohani di malam hari ini. Sesaat lagi pendengar RRI, kami akan hadir untuk Anda seperti biasa di hari Minggu pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 23 nanti. Kami akan hadir dengan program acara Sweet Memory.

0: Baik, pendengar RRI selamat malam. Walaupun saat ini cuaca hujan di Kota Tahuna ya, tetapi tentunya tidak akan menyurutkan semangat kita untuk bersama dalam program acara Sweet Memory. Suhu yang dingin ini akan dihangatkan dengan program acara Sweet Memory pada malam hari ini. Sudah ada yang bergabung di WA ini, ada Mama Faisan, selamat malam.
1: Konsolidasi UMNC. Halo, selamat malam Sweet Memory.
0: Iya, betul ya dengan Mama Faisan?
1: Iya, Kak.
0: Betul. Mama Faisan di Tola, Mama Faisan?
1: Di Tola, Kak.
0: Oke, Tola Tabut. Di Tabut hujan ini, Mak Faisan, atau?
1: Iya, hujan, Kak.
0: Oh, sama berarti.
1: Iya, Kak.
0: Oke. Silakan kirim, Mak Faisan. Terima kasih informasinya.
1: Iya, Kak. KDP lagu.
0: Mm-hmm.
1: Bara api senyummu.
0: Bara api senyummu.
1: Iya,
0: Kak. Pas no ini untuk mutangkal dingin baraho dulu. Bara api senyum lu, lagu dari Dian Piscesa ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke. Baik, ada ini di pelagu.
1: Hmm? Buat kalian yang lagi bertugas, sukses selalu dan tetap semangat sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Terus kirim salam jo, ada Kak Ucup di Upel, Kak Nisa di Moronge, Kak Nova, Mama De Afid, Mama Nadil, Mama Iswat di Biru, terus ada Mama Wawu, Mama Wardi, Mama Atar, Mama Kembar, Mama Wawu, Kak Boy di Tabut, Mama Unggah di Mangan itu, dan terakhir semua jo pendengar Sweet Memory di mana saja berada.
0: Baik.
1: Itu jo, Kak. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Sudah bergabung tadi ada Mama Faisan di Tola DP lagu Bara Api Senyummu. Pas kalau ujang-ujang begini memang cocok Mubaraho. Oke, kita coba ke penelpon lagi. Di sini ada Nova di Angges. Halo, selamat malam, Nova. Halo.
2: Halo, selamat malam, Sweet Memory.
0: Iya, Sweet Memory, betul. Halo. Sekali. Dapat dengar ini suara dari studio?
2: Dapat dengar, Le. Ini sudah keluar, Le, dari ini HP ini.
0: Kau ini suara begitu.
2: Jadi keras pada
0: ini. Astaga, masih kurang sehat berarti ini, Nov. Nova?
2: Iya. Abu.
0: Ya, lagu jo dulu, rupa putus-putus ini, Nov.
2: Aku, kau, dan dia. Black Sweet.
0: Black Sweet, teh banyak lagi. Pas jo kek dua.
2: Iyo. Salah-salah, mesti banyak.
0: Oke, okay, banyak-banyak teman, eh.
2: Ada baraho.
0: Bara api senyum, kau memang. Aduh, so hilang-hilang ini, Nov. Langsung kirim, Jo, eh.
2: Iya. Semangat terus sampai selesai penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Ada Mama Faiz. Baru Mama Oporei, Mama Riswat, Wawu Nisa, Winda Guntur, Ujus. Ada Bapak Untuk di Mahena, Mayo di Api Sembekah, Metahit, Mama Wawu di Tabedua, Madi Afid. Mengingatkan kepada teman-teman yang ditabut, kan so ada Nova Pek nomor itu lagu mulai besok, so boleh balapor ne for hari Sabtu ne, Mama Opo Rey lagu, Mama Itik.
0: Oh, ada Mama Itik
2: langsung kasih. Oke, itu jauh.
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat malam, ada Nova di Angges tadi yang sudah bergabung. Kita coba ke penelpon di telepon biasa dulu sebelum kita lanjut ke WA. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, sweet memory. Assalamualaikum, Mbak Lian.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
3: Mairona, Mbak.
0: Mairona di Medan, Horas Medan. Mairona, kalau di Medan bagaimana? Hujan malam ini atau cuaca cerah, banyak bintangnya?
3: Cerah.
0: Oh, cerah. Kalau di Tahuna saat ini lagi deras-derasnya ini hujan.
3: Tapi putar juga kini jaringannya mensendat-sendat.
0: Iya, betul. Kemungkinan juga karena cuaca ini, Mairona.
3: Iya. Ikut lagu dulu, Pak.
0: Lagu apa? Indonesia atau mancanegara?
3: Enggak lah. Kita enggak mancanegara.
0: Asik, asik.
3: Darinya Diana Nasution, cinta dan cemburu tidak terpisahkan.
0: Diana Nasution?
3: Cinta dan cemburu tidak terpisahkan.
0: Cinta dan cemburu tidak terpisahkan.
3: Iya.
0: Berarti ada cinta, ada cemburu. Aduh.
3: Iyalah, harus ada itu, harus menyerapi si pasangannya.
0: Yang penting DP cemburu sadiki, Jumairuna kesiang. Kalau banyak-banyak nanti lari cintanya, asyik.
3: Ada kan?
0: Ini sementara dicari, silakan Mairona kirim-kirim dulu.
3: Kirim-kirimnya Mbak Lian kembali di Wakyar. Baru buatnya Mbak Nisa dan Mbak Linda, Mbak Mauna, Mawaw, Mbak Kurey, Mbak Asya, Mbak Deasi, ada Asri, dan juga Pak Lukis, dan semua jalan Mbak, para uang mis lagi ya, semua jalan Mbak, para petugas semua di rumah hari ini Mbak.
0: Oke, okay, Mairona, ini lagunya judulnya Cemburu, atau?
3: Iya, itu adalah Mbak.
0: Cemburu ya?
3: Iya Mbak.
0: Tidak ada cintanya ya?
3: Aman kan?
0: Aman, kalau cemburu ada ini. Oke, kalau cinta banyak, dan cemburu enggak ada.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Ada Mairona di Medan tadi yang bergabung. Satu lagi penelpon ini melalui WA. Halo, selamat malam, Boy. Boy?
4: Halo, selamat malam, sweet memory.
0: Oke, okay, baru mau tanya di mana DP gerangan, so ada DP suara.
4: Kalau tidak bersuara ini, Julian.
0: Oh, ini ada suara ini. Aduh, bagaimana ini ceritanya? Boy, ada DP suara tadi. Boy, pe suara dapat dengar di radio. Jadi kalau ulang mau masuk, lanjut jo. Tadi mau melihat baku sedu ke siang. Pertama kan yang tidak bersuara, tapi tadi so ada DP suara. Soalnya delay dari bilang selamat malam, lama sekali ini baru berjawab. Jadi mau melihat pikirannya tidak ada suara. Ternyata kan tuh ada suara dari Boy. Oke, kita coba lagi. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam, sweet memory.
0: Iya, sweet memory, betul sekali. Boy, silakan. Boy.
5: Lagu dan rindu satu.
0: Lagu halo. Apa? Boy, DP lagu apa ini? Putus-putus. Halo, Boy.
5: Benci dan benci. Halo. DP lagu benci.
0: Benci. Benci tapi rindu atau? Putus-putus ini, Boy. Boy. DP lagu tadi boleh diulang?
5: Benci dan rindu.
0: Benci dan rindu.
5: Ya, benci dan rindu.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Boleh diulang, Boy?
5: Oke. Okay.
0: Boy.
5: Benci dan rindu. Jadi satu.
0: Benci dan rindu. Antara benci dan rindu. DP penyanyi siapa ini?
5: Dari dulu kalau siapa penyanyi?
0: Rati Purwasi, okay, ada Hetikus Endang dan Obi Mesak.
5: Obi Mesak Jo.
0: Oke, okay, antara benci dan rindu.
5: Pertama-tama mau kirim buat Pauli yang lagi tugas, selamat bertugas, semoga sukses ya selalu sampai di penyiaran.
0: Makasih.
5: Dan tidak terkecuali karena jadi hendak, mungkin tidak mau dapat kirim satu persatu dari Pak Boy, tetap mau dapat kirim selalu dari Pak Budi di dalam rangka Swift Memory. Dan terakhir buat penggemar pendengar Swift Memory, salam kompak bersahabat selalu. Itu juga soal sisanya kok jahat ini.
0: Iya, betul. Selamat malam, terima kasih. Sampai DP selamat malam, delay. Lantaran memang gak terlalu bagus torong pejaringannya, gak stabil malam hari ini torong pejaringan, apalagi yang bergabung melalui WA. Baik, kita ke lagu-lagu dulu pendengar. Nanti sebentar Anda juga masih bisa request lagu di Sweet Memory. Kebersamaan kita tentu masih cukup panjang, masih setengah jam ini berlalu torong kebersamaan di sesi yang pertama. Dan untuk Sweet Memory hingga jam 11 malam, kita akan dengarkan lagu-lagu request malam hari ini. Bara Api Senyummu untuk Mama Faisan, Nova di Angges, Kau Aku dan Dia. Terus Mairona di Medan, ada Diana Nasution lagunya, Diana Nasution dengan judulnya Cemburu. Dan Antara Benci dan Rindu, Obi Mesak untuk Boy di Tabukan Utara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ya, jumpa lagi kita di Sweet Memory yang baru saja bergabung. Selamat malam untuk Anda, silakan bergabung tentunya di malam hari ini di program Sweet Memory. Sudah ada yang gabung lagi, halo selamat malam.
1: Halo selamat malam Momo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan temannya Momo dari Utaurano.
0: Oh begitu, baik.
1: Rantabut semua dan turun dua.
0: Betul, Nis, DP lagu apa ini?
1: Omong itu DP lagu Ladrator, itu laki-laki setia, itu lagu mana ada?
0: Laki-laki setia?
1: Ya, Ladrator.
0: Tunggu, mau cari dulu ya.
1: Nimbole itu mama, kalau lagu mana ada?
0: Nimbole kalau Sweet Memory kecuali Dendang Pak Saudara.
1: Oh, nggak ada lagi Dendang Pak Saudara sudah?
0: Ada, cuman belum mulai ulang.
1: Belum ada DP waktu.
0: Laki-laki setia, oh lagu Manado.
1: Anggar hitam jomo.
0: Kasian. Kerendung.
1: Iya, jomo kirim pawu Nova dengan Winda, ada suami itu dorong doang.
0: Oh, Birwa.
1: Saya cepat sembuh, dah mau dikirim akan anggrek hitam.
0: Oke, okay. Anggrek ungu kayak atau apa ini kayak anggrek hitam. Mar memang mahal sih kalau anggrek hitam asik.
1: Mahal itu.
0: Siapa kah tuh lagu itu kalau anggrek hitam?
1: Lola
0: lagi
1: eh?
0: Ya. Nah, siapa tahu ada versi Nisa, kondondok langsung baik kasih.
1: Mama Iti mau nyanyi
0: anggrek hitam?
1: Nyanyi tanggal 4.
0: Oke. Okay. Ini kok Mama Lian bukan penasaran pada lagu, cuman kok Mama Lian suka kalau mendengar Mama Iti mau tertawa. Dari awal sampai akhir itu pasti mau tertawa.
1: Ya, Nisa suka mendengar Momo menyanyi.
0: Aduh, Momo menyanyi lagu apa? Bantar pica-pica speaker di sana kasih. Rub-rub kaget di panggung.
1: Laki-laki setia.
0: Laki-laki setia.
1: Kirim-kirim dulu Momo.
0: Silakan kirim. Ada ini sudah di pelagu.
1: Pak Nopa bersama Bapak buat Winda. Ada Bung Guntur di sana. Mama Pak Ardi, Mama Ica. Baru Mama Iti, Mama Opore, Mama Borisor, Mak Paijang, Ucil Putra Makassar, Bapak Pandi, Ayah Yani Srimanente, Agus, Bapak Ungke, Ayah Yani, bukan Ayah Yani, Pak Yani, di mana ada, belum pulang.
0: Ini Mama Lian yang nak dapat info, karena kemarin ada yang masuk. Batanya cuman karena nyana ada informasi dari Pak Yanis jadi belum tahu ya.
1: Yanis kalau di Manado pulang jom.
0: Bawa oleh-oleh jangan lupa ya Nis eh.
1: Henry.
0: Titip.
1: Yang ada di nama Mira, Oma Dilis. Baru Mayo, Mentahi, Ma Dede. Semua jauh. Oboi tadi semua lupa Oboi. Waktu habis Oboi tadi.
0: Soalnya boleh pay signal ke sing yang terlalu bagus di atas.
1: Terima kasih
0: Pak. Oke, terima kasih juga. Selamat malam. Ada Nisa tadi di Morongnya DP lagu Anggrek Hitam spesial untuk Nova dan juga Winda. Selamat malam. Halo.
2: Halo. Selamat malam.
0: Aduh, memang dari Upel.
2: Sweet Memory ada lagi.
0: Semoga ganti jargonnya dangdut ini. Cup, kalau di Tamako Ujang ini atau?
3: Nyanda Bu Baes.
0: Baes. Oh. Baes.
3: Netasing.
0: Oke. Okay.
3: Depe lagu apa ini?
0: Lagu apa?
3: Jangan pernah kau ragukan, Gio.
0: Jangan pernah kau ragukan. Oh, masih ada yang ragu berarti ini.
3: Hah?
0: Masih ragu berarti ini, doh.
3: Minta lagi. Nah,
0: saya pasti kok, Cup. Nah, ini, noh.
3: Apa, Bu?
0: Kasih pasti, kurang gas berarti.
3: Tanya Pak Boy.
0: Tanya Pak Boy sudah, Gio. Baru Boy pelagu memang kok luar biasa, eh. Memang ada
3: keras
0: DP, loh. Ada DP ujang-ujang di dalam, nah asik. DP lagu Sedapa ini jangan pernah kau ragukan, lagu dari Pance Pendak. Betul itu, Cup?
3: Oh, mau salam ya.
0: Oke, lanjut.
3: Oke, pertama buat Rempe, Pak Ulian yang lagi tugas ya, selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat, sukses terus, selalu diberkati ya bersama keluarga di rumah.
0: Amin, amin.
3: Lanjut, mau salam jo yang barusan turun, ada Rempe Nisa di Morongnya, terus di Lampungnya Nisa ada Rempe Pak Guntur dan Ibu Winda, ada Mama Iti, terus ada Rempe Mama De Afif, ada Boy, ada Mama Faisan, Mama Nadil, terus ada Ma Wawu, ada Ma Yo, ada Kak Nova, ada Mama Dede, ada Rempe Putra Makassar, ada Papa Etik, Papa Ungke, Bung Agus, Kristianus Rame, Wawu Jain, dan semua-semua aja yang lagi mendengarkan Sweet Memory ya. Tentunya semua dapat salam, jo, salam manis, salam kompak, salam sehat untuk orang semua.
0: Amin, amin.
3: Oh, dan Wawu begitu, jo, ucap semua turun, kasih buwe, selamat malam.
0: Selamat malam. Padahal nyenak di petangga ini kok ucap mau turun, no? Oke, ucap kasih buwe lah, bisa bergabung di malam hari ini. Untuk yang ada di Tamako ada Kristianus Rame di Binala. Kita lanjut ke penelpon. Halo.
4: Halo, selamat malam Sweet Memory.
0: Selamat malam, Deng, siapa ini?
4: Orang Mala.
0: Mama Opo Rey?
4: Mama Opo Rey.
0: Oh, Mama Opo.
4: DP lagu Jangan Simpan Tangisku dari Rinto Harahap.
0: Jangan simpan
4: tangisku.
0: Jangan simpan tangisku. Nyanda
4: usah.
0: Oh begitu eh. Aduh beda ya. Berarti Kang. Kalau oh, di Mala dengan di bagian Tola.
4: Pertama mau kirim buat Wawu yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat.
0: Amin.
4: Selalu.
0: Terima kasih.
4: Lanjut buat Manisa, Mandi Apik, Marifat, Ara Winda, Manisi, Wawu Nopa, baru Bapak Pandi, ada Ucup, ada Boy, baru Mama Atar, terus ada Uko Bil.

0: Enak nih rumahnya di tepi sungai. Pasti sejuk kan?
1: Iya dong, selain sejuk, jadi ada tempat pembuangan sampah dekat rumah.
0: Gimana?
1: Kan bisa buang sampah di sungai. Aku tahu kok kamu bakal ceramahin aku. Tapi tenang aja, sampahku sehari gak banyak kok. Paling satu tas kresek doang. Gak ngaruh kali untuk sungai sebesar ini.
0: What? Sehari satu tas kresek doang? Berarti seminggu ada 7 tas kresek. Terus misalnya nih, yang tinggal di daerah aliran sungai itu ada 7 orang kayak kamu. Berarti seminggu itu ada puluhan tas kresek. Kalikan sebulan, sudah ada ratusan tas kresek tahu.
1: Iya deh, iya. Mulai besok aku bakal buang sampah di tempat yang seharusnya. Nggak akan kubuang di sungai lagi, janji.
0: Membuang sampah di sungai bisa menyebabkan sungai menjadi kotor, merusak ekosistem yang ada di dalam sungai, serta pendangkalan akibat penumpukan sampah yang akan membuat volume tampungan air sungai berkurang sehingga berakibat banjir. Stop buang sampah di sungai.

0: Baik, kita coba lagi menerima penelpon di program acara Sweet Memory. Halo.
1: Selamat malam Sweet Memory.
0: Selamat malam juga, ini orang Bulha.
1: Betul sekali.
0: Pak Pandi.
1: Soalnya bawa lima ikwa. Tenda ini.
0: Tenda apa?
1: Tidak cepat jatuh dah. Yo, jadi lama Pak tunggu.
0: Pak Pandi lah itu kira le.
1: Ini pakai TBA kan.
0: Karena kalau melalui WA lang kali kok setengah mati dang. Makanya saja diterima duluan ini Pak Pandi. Tergantung cepatnya bergabung berarti. Iya silakan. Lagu judul dulu ya Pak Pandi, lagu apa?
1: Itu lagu Mimpi Janganlah Datang.
0: Kabe.
1: Ini kok mau tidur ini mah.
0: Mimpi Janganlah Datang.
1: Iya.
0: So,
1: waktu tidur akan nyenyak, no.
0: Oke, baik. Tunggu mau cari dulu ya Pak Pandi DP lagu. Pak Pandi kirim-kirim judul.
1: Oke. Jadi penyanyi Wau Dian Sisesa.
0: Asik.
1: Oke, mau kirim juga buat
0: lanjut.
1: Ketiga sisesa akhir penyiaran.
0: Makasih.
1: Kedua tadi ada Wau Nova atau Mama Bray, Wau Nisa, Mama Iti, Mama Unga, baru ada Umpe, Om Tulu, Mama Koriswat, Bibiru, Mama Ade Aku, Bisola. Baru ada Boy, dan semua-semua yang mendengar penggemar Sweet Memory di mana saya berada, semua dapat salam dari Pak Pandi.
0: Oke.
1: Okay. Ini paturan saya, Opa Birgis, saya ingin mengharapkan Pak Pandi ini.
0: Kawe.
1: Yang ada bawa kirim.
0: Hanya bawa kirim, oke. Ini sebuah kirim berarti.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Iya, ada Mama Una juga ya di Beha Tabukan Utara. Terus juga ada Bapak Bilkis di Naha. Ada siapa lagi ya kira-kira? Maiti juga di Bukide Timur, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam Sweet Memory.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Mak Poriswat.
0: Mak Poriswat?
2: Iya.
0: Di Biru ini Mak Poriswat?
2: Iya, di Biru.
0: Lanjut, Mak Opo.
2: Iya, jalan buat mau ini tugas. Mama juga sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Lanjut yang tadi semua lewat ada Bapak Pandi, ada Pucut, ada Unova, ada Oporeli, ada Onisa, ada Bumi, ada Mapisan, ada Bapak Jamper. Ada Mawawu, ada Opa Biyogi, ada Pau Winda, kita berada dalam kebatasan. Itulah Mawawu, sayangi Radia, dari Lola Drasen.
0: Sayangilah dia. Lola Drakel, Kang.
2: Iya.
0: Bukannya lagu Manado ini?
2: Iya, enggak aku tahu.
0: Iya, enggak. Tunggu, mau lihat, mau cek dulu ya, takutnya kage. Salah. Sayangilah dia. Oh iya, betul. Iya, enggak, bukan.
2: Oke,
0: iya.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Ya, di sini juga ada yang chat di nomor WA Pro 1 RRI Tahuna. Selamat malam Sweet Memory. Selamat malam juga. Salam buat Wawu yang lagi bertugas, semoga sukses sampai akhir penyiaran. Ini dari Mama Atar di Tabukan Utara. Salam buat Mama Ade Afik, Ma Opo Ardi, Mama Opo Rey, Mama Opo Riswat, Mama Iti, Nisa, terus Nova, Papa Udo, Papa Fandi, Papa Boy Ucup, dan semua penggemar Sweet Memory di mana saja berada. DP lagu Nyalakan Api dari Nika Ardila. Oke, terima kasih Mama Atar sudah bergabung malam hari ini. Dan kita akan kembali mendengarkan lagu-lagu request di saat ini. Dian Piscesa, Lola Drakel, dan juga Nika Ardila.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: 29 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sudah ada yang gabung lagi. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam, Sisi Mori.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa di mana ini? Selamat malam juga.
1: Dengan Ungke di Bawangkulu.
0: Ungke di Bawangkulu. Ungke, ini ada pesan dari Nova ini, Ungke.
1: Ya.
0: Ada pesan dari Nova.
1: Iya.
0: Karena Ungke kasihannya enggak ada nomor. Teman-teman di Sweet Memory semua ada nomor, jadi kasih yang cuma Ungke yang nya ada.
1: Oh, enggak ada nomor?
0: Iya, nomor HP Ungke. Tapi nanti sebentar, Jokang.
1: Iya.
0: Nanti. Lagu apa?
1: Kenangan selalu.
0: Udah, kenangan ini berarti harus.
1: Dari situ.
0: Terkenang selalu, kenangan-kenangan indah ini.
1: Iya, betul.
0: Kira-kira kalau satu hal yang ingin dikenang oleh Ungke, apa itu kira-kira sekarang?
1: Ya.
0: Kalau ada satu kenangan yang tidak bisa dilupakan, yang ingin selalu diingat, apa itu kenangan? Tentang apa kira-kira?
1: Ya, satunya adalah ya, mengudara terus.
0: Bagaimana, Ungke?
1: Salah satunya adalah mengudara terus dalam kosaku.
0: Oke. Jadi supaya langsung dapat dengar lagu-lagu kenangan, eh? Oke. Baik. Silakan kirim, Ungke.
1: Sama-sama buat yang penyiar, selamat bertugas, semangat dan tugas sehat terus.
0: Terima kasih.
1: Siaran nanti.
0: Iya, terima kasih, Ungke.
1: Yang sudah bergabung sebelumnya, yaitu ada Mama Kancan, ada Mata, ada Medona, ada Boyo, ada Nisa, ada Mutu, ada Ma Kerein, ada Kak Kandi, ada Ma Kerisat, ada Mama Arsar, dan selanjutnya buat semua-semua penggemar pencinta serat melalui dengan kita berada juga tidak dapat mencapai cukup waktu juga mendapat salam selalu di hati, sudah mendapat salam dari ini ke yang dikompat selalu di sana.
0: Oke,
1: terima kasih semua. Satu penyiar atas satunya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Ini Ungke, kalau boleh jangan dulu ditutup nih DP line telepon, karena ada Momok Lian mau tanya ini.
1: Oh iya, Pak.
0: Iya. Nanti di off air setelah Pak gabung dari Sweet Memory ini, tapi jangan tutup DP telepon ya, Ungke.
1: Iya.
0: Oke.

0: Di Sweet Memory pendengar, ada Kristianus Rame malam hari ini yang sudah bergabung. Tapi sebelumnya tadi lagu request dari Ungke di Bengkulu sudah kami hadirkan ya, Victor Huta Barat dengan judulnya Terkenang Selalu. Ada yang gabung melalui chat, sekali lagi Kristianus Rame. Selamat malam RRI Pro 1 Tahuna. Lagu request Kisah Kasih di Sekolah dari Obi Mesak. Lagu ini buat semua Jo pendengar RRI Pro 1 Tahuna dalam program Sweet Memory di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu buat host Momok Lian, tetap semangat bertugas sampai selesai penyiaran dengan harapan diberkati bersama keluarga. Amin. Diberkati juga Kristianus Rame dan keluarga ya. Ada yang kembali bergabung di telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Pak Yanis Imanenti.
0: Pak Yanis. Ayah Yanis.
1: Yo.
0: Oke, Ayah Yanis Imanenti, silakan.
1: Itu lagu Jangan Kau Sesalkan.
0: Jangan Kau Sesalkan, dari penyanyi siapa, Kang?
1: Bukan Bruri.
0: Mirip lagu. Kalau cuma dua kata begitu, kasihan ayah kita, mama ini setengah mati. Kecuali satu lirik, satu kalimat begitu dong.
1: Kau sesalkan, semua telah berlalu.
0: Oh.
1: Ku tahu dirimu masih merindukan kita kasih yang dulu.
0: Masih merindukan kisah kasih yang dulu. Bukan ku tak sudi cinta bersemi lagi. Nanti kau kan tahu mengapa diriku jauh darimu. Aduh, memang luar biasa ini. Lagu-lagu LDR ini berarti. Yang jauh di sana berarti. Oke, ada ini ayah DP lagu.
1: Pertama untuk wabu di wabu.
0: Iya betul.
1: Semoga sukses selalu dan selalu Tuhan memberkati kita ini.
0: Amin. Terima kasih.
1: Baru untuk Pak Yanis mana tuh?
0: Pak Yanis wade di Manado belum balik.
1: Bilang mau bilang tadi aku bawa oleh-oleh ke rumah.
0: Ah, itu dia eh.
1: Harus ada oleh-oleh.
0: Betul.
1: Baru sukses di Ukul. Baru rame di Binala atau gimana?
0: Iya, di Binala.
1: Iya, iya. Soalnya selamanya anak kita mabok, kita ini jadinya berapa rindoran.
0: Berapa tahun kira-kira ini, Ayah?
1: Ya.
0: Berapa tahun?
1: Ya, kita mabok. Kita dari Indonesia mabok dari tahun 2005 Desember.
0: Oh, aduh, karengu lah, ya.
1: 2006 pindah ke laut, nanti pensiun 2013 balik kemarin.
0: Oke, mudah-mudahan boleh mendapat apa siar kasih yang.
1: Iya. Teman-teman banyak di sana kok. Iya.
0: Oke.
1: Oke, begitu ya untuk berikutnya untuk semua aja penggemar Sweet Memory.
0: Siap.
1: Iya. Iya.
0: Terima kasih Ayah sudah bergabung. Selamat malam.

0: Selamat malam, halo Sweet Memory.
1: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Pak Ungke.
1: Iya.
0: Oke.
1: Benar.
0: Pak Ungke di Mahena ini.
1: Giran kota.
0: Pir kote.
1: Anak tiri.
0: Jangan kes yang bukan anak tiri, justru enak kalau di sana.
1: Oke, William, itu lagu Oscar Harris.
0: Oscar Harris. Akhirnya ada yang request lagu barat ini.
1: Apa?
0: Akhirnya ada yang request lagu barat. Soalnya dari tadi ini yang ada yang masuk request tapi lagu-lagu apa? Sweet Memory Indonesia. Apa DP judul, Pak Ungke?
1: DP judul Try a Little Love.
0: Try a little
1: yeah.
0: Love. Try a little love.
1: Ada?
0: Ada DP lagu pasti.
1: Oke okay, deh.
0: Aman lagu.
1: Kirim untuk Ulian. Sama petugas Bu.
0: Iya. Yeah.
1: Lama sekali baru mendengar suara ini.
0: Satu minggu tuh.
1: Iya. Semangat sampai nantinya akhir siaran ya.
0: Terima kasih. Kemudian
1: untuk apa itu Nova, ada Kang Yati, kemudian ada sepali-pali
0: bungkus juga berarti Bongki kalau iya di wure
1: bungkus kong ika jo banyak ada semua di situ.
0: Iya betul,
1: cuma bisa waktu. Oke William,
0: terima kasih. Sudah bergabung. Selamat malam Papa Ungke di Mahena tadi yang bergabung. Oke, satu lagi penelpon. Halo. Iya, selamat malam, dengan siapa?
2: Oh, ini dari Santi di Padang, Mbak.
0: Santi di Padang. Bagaimana kabar, ya, Santi?
2: Mbak.
0: Kabarnya bagaimana?
2: Baik,
0: sehat.
2: Ini dengan Mbak Elin ya?
0: Ini yang tugas Lian. Alfrina.
2: Iya, Mbak.
0: Ya. Sama ya. Oke. Tidak mengapa, Santi.
2: Iya. Lagunya ya, lagunya dari Yanti ada, Mbak. Ya.
0: Lagu apa?
2: Yanti.
0: Bisa diulangi lagu penyanyinya?
2: Yanti.
0: Judulnya apa itu?
2: Judulnya Kapan Kau Mengerti.
0: Kapan kau mengerti lagu?
2: Ya, Yanti ya.
0: Tunggu, kita cari dulu ya, Santi ya. Irianti maksudnya.
2: Iya.
0: Oke. Baik. Oke.
2: Ya, salam-salamnya buat Mbak Yan ya, selamat bertugas sampai tuntas ya. Juga ini ada teman-teman di sebelah.
0: Salam ya untuk semua di sana.
2: Iya, ini ada teman-teman di sebelah. Ada yang dari Medan ini. Apa kurang sehat? Mudah-mudahan lekas sehat ya.
0: Iya.
2: Juga buatnya itu yang dari Aceh juga salam kompak. Juga ada itu yang dari Rio salam kompak juga. Pokoknya semua deh. Juga buat yang udah masuk tadi atau yang mau masuk salam kompak aja.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam juga ada Santi di Padang sekaligus menjadi penelpon terakhir untuk kebersamaan kita di Sweet Memory edisi hari ini. Yang belum sempat bergabung karena waktu yang memisahkan ya, sudah selesai waktunya, nanti bisa bergabung kembali pada minggu yang akan datang. Ada hari Sabtu dan Minggu untuk program acara Sweet Memory. Kalau tanggal 4 Juli pasti Sweet Memory live ya. Kita akan live di Naha Tabukan Utara. Jadi selain melalui landline di hari Minggu, di hari Sabtu, kita akan sama-sama bersama di program acara Sweet Memory Live yang akan dilaksanakan di Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara. Semoga orang, walaupun cuaca berubah-berubah, tidak bisa kita prediksi kapanpun bisa berubah cuaca, tapi mudah-mudahan orang semua sehat-sehat, deng boleh membaku dapah di program acara Sweet Memory Live di hari Sabtu nanti, tanggal 4 Juli 2026. Kita akan dengarkan lagu-lagu request dari beberapa penelpon tadi yang sudah bergabung, yang juga chat, ada Kristianus Rame, Obi Mesak, Ayah Yanis dengan lagu dari Bruri, Pak Ungke, Oscar Harris, dan Santi di Padang, lagu dari Irianti. Terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam Sweet Memory.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit nak?
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha

Selamat malam pendengar RRI. Saat ini kita di Renungan Malam. Dan Renungan Malam di edisi hari ini diberi judul Cinta Yang Tulus. Pendengar, cinta yang tulus tidak selalu diungkapkan dengan kata-kata yang indah atau hadiah yang mewah. Ia sering hadir dalam bentuk perhatian sederhana, kesediaan untuk memahami, dan ketulusan untuk tetap mendampingi baik dalam suka maupun duka. Cinta yang tulus tidak menghitung untung dan rugi. Ia tidak datang hanya saat keadaan baik, lalu pergi ketika kesulitan menghampiri. Sebaliknya, cinta yang tulus bertahan karena ketulusan hati, bukan karena keadaan yang menguntungkan. Dalam kehidupan setiap orang tentu ingin dicintai. Namun yang paling penting adalah belajar mencintai dengan tulus. Memberi tanpa selalu menuntut balasan. Peduli tanpa mengharapkan pujian. Dan tetap berbuat baik meski tidak selalu mendapat penghargaan. Malam ini mari kita renungkan bahwa cinta yang tulus bukan tentang memiliki, melainkan tentang memberi makna. Bukan tentang seberapa banyak yang diterima, tetapi tentang seberapa besar ketulusan yang diberikan kepada orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Semoga hati kita senantiasa dipenuhi cinta yang tulus, yang membawa kedamaian bagi diri sendiri dan juga kebaikan bagi sesama.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 28 Juni 2026. Dan kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di program 1 Radio Republik Indonesia Tahuna, frekuensi 105,4 MHz untuk membawakan acara siarannya 29 Juni 2026. Saya Alfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.

Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Ya, mendengar satu lagu dari Greta Sihombing dengan judulnya Dengar Tuhan, mengantar kita di menit ke 34 lewat dari pukul 5 pagi. Kita masih lanjut lagi dengan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Ya, mendengar satu lagu dari Kidung Rohani yang paling terakhir kita akan dengarkan bersama, dan pada pukul 6 nanti kita akan ikuti informasi dalam Lintas Nusa Utara untuk pagi ini.

0: dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Pada dasarnya berdasarkan apa yang kami temukan di lapangan, pertama memang ada penurunan angka kelahiran. Penurunan angka kelahiran yang menyebabkan tentunya jumlah penduduk menjadi menurun.
2: Datanya masih terus bergerak sampai hari ini, tetapi data final yang telah kami sampaikan ke BNPB yaitu sebanyak 912. Itu termasuk rumah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.
3: Inilah Warta Berita Senin 29 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe terjadi perlambatan bahkan di beberapa wilayah kecamatan minus. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Yopi Tungari Mkes, dipandu reporter Alexander Dalingkade.
4: Ya baik pendengar, kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Yopi Tungari Mkes. Ya, Pak Kadis. Apa benar populasi penduduk di Sangihe agak menurun, Pak Kadis?
1: Ya, kami mengacu ke data yang ada di BPS mengenai jumlah penduduk. Secara total, jumlah penduduk Sangihe itu tidak mengalami penurunan, hanya pertumbuhannya menjadi lebih lambat. Namun kalau kita uraikan per wilayah kecamatan, memang ada wilayah-wilayah tertentu dengan laju pertumbuhan penduduknya mengalami minus, yang berarti terjadi penurunan populasi.
4: Iya, Pak Gadis, apa yang menyebabkan sampai terjadinya penurunan populasi penduduk di Sangihe?
1: Pada dasarnya, berdasarkan apa yang kami temukan di lapangan, pertama, memang ada penurunan angka kelahiran. Penurunan angka kelahiran yang menyebabkan tentunya jumlah penduduk menjadi menurun. Dan kedua, meningkatnya angka migrasi penduduk keluar daerah. Dua faktor itu yang menyebabkan pertumbuhan penduduk kita menjadi melambat, bahkan ada yang menurun.
4: Apakah ini juga disebabkan karena ada program keluarga berencana, Pak Kadis?
1: Mengenai angka kelahiran yang menurun, apakah pada dasarnya memang ada karena adanya program keluarga berencana. Tapi yang kedua, kami melihat bahwa sekarang ada kecenderungan dari ibu-ibu muda di lapangan yang hanya ingin punya satu anak. Ketika ada satu anak, mereka sepertinya sudah tidak berminat lagi untuk menambah anak lagi dengan alasan faktor ekonomi. Ya, memang kami belum menelusuri secara lebih jauh apakah faktor yang disampaikan ini memang betul-betul berdampak terhadap keinginan pasangan untuk menambah anak lagi.
4: Terima kasih, Pak Gadis. Demikian wawancara kami dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Yopi Tungari. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Data final yang disampaikan ke BNPB Pusat sebanyak 912 rumah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang rusak akibat gempa bumi magnitudo 7,7 di perbatasan Kepulauan Sangihe.
2: Sebanyak 912, itu termasuk rumah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.
4: Bencana alam gempa bumi yang melanda Kabupaten Kepulauan Sangihe 8 Juni 2026 lalu dengan magnitudo 7,7 merusak rumah warga, fasilitas sosial, dan fasilitas umum. Dampak dari bencana alam gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah perbatasan Kepulauan Sangihe sampai saat ini datanya masih terus bergerak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Wandula Besi di wawancara RRI mengatakan data final yang disampaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat sebanyak 912 rumah, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang rusak.
2: Memang datanya masih terus bergerak sampai hari ini, tetapi data final yang telah kami sampaikan ke BNPB yaitu sebanyak 912 itu termasuk rumah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Untuk fasilitas umum, fasilitas sosial itu berjumlah 79, sementara rumah penduduk itu 833 dengan rincian rusak berat 206, rusak sedang 210, dan rusak ringan 417.
4: Lanjut dikatakan Wandu, terkait beberapa kecamatan yang baru menyampaikan laporan akan diakomodir dan dimasukkan dalam data tambahan kerusakan rumah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Alexander Dalengkade melaporkan.
3: Bantuan bagi korban bencana alam gempa bumi untuk masyarakat Sangihe yang terdampak gempa bumi terus mengalir.
2: Bantuan yang diterima hari ini sudah ada sasaran yang hendak didistribusikan yaitu Kampung Marore dan Matutua. Yang sisa dari bantuan pertama akan mendapat bantuan ini.
5: Setelah sebelumnya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan bantuan terhadap masyarakat terdampak gempa, terutama di wilayah Kecamatan Kepulauan Marore, kembali bahan pangan disalurkan. Bantuan pemerintah Provinsi Sulut yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD untuk kali kedua tersebut kembali diperuntukkan bagi masyarakat di dua kampung di Kecamatan Kepulauan Marore. Kepala Pelaksana BPBD Sangihe Wandula Besi sesaat setelah menerima bantuan, Pemprov Sulut mengatakan bantuan beras dari beras cadangan pangan pemerintah akan didistribusi melalui kapal laut bagi masyarakat penerima.
2: Yang pertama tentu selaku pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan apresiasi terhadap perhatian dan dukungan pemerintah provinsi yang begitu peduli dengan kondisi bencana yang terjadi di daerah kita. Memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Kepala UPT bahwa bantuan ini adalah bantuan tahap kedua. Tahap pertama sudah diserahkan pada waktu kunjungan kerja Bupati bersama Forkopimda kemarin itu di Kecamatan Marore.
5: Selain kebutuhan yang dinilai mendesak, pemerintah daerah terus melakukan lobi ke pemerintah pusat guna mendapatkan intervensi terhadap kerusakan rumah dan fasilitas publik. Diketahui dampak gempa magnitudo 7,7 skala Richter yang terjadi beberapa waktu lalu merusak ratusan rumah fasilitas publik yang hingga kini memerlukan perhatian dari pemerintah. Anton Lahaube melaporkan.
3: Berita terakhir. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sangihe pastikan klien rehabilitasi penyalahgunaan psikotropika jenis trihexvenidil dan bahan adiktif tidak terpapar kasus HIV/AIDS.
6: Untuk tingkat penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk kasus narkotika puji Tuhan masih 0 kasus sampai dengan pertengahan tahun 2026 ini.
7: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe Melan Manarat menyampaikan bahwa sampai dengan pertengahan tahun 2026 tidak ditemukan kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Sangihe. Hal itu dikatakannya usai kegiatan workshop peringatan Hari Anti Narkotika di Kampus Polnustar Kamis 25 Juni 2026. Meski demikian, kasus penyalahgunaan psikotropika jenis trihexvenidil dan bahan adiktif berupa lem ehabon masih ditemukan sehingga memerlukan penanganan rehabilitasi secara berkelanjutan. Melan mengatakan saat ini terdapat 10 orang pengguna yang sedang menjalani program rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Sangihe melalui layanan rehabilitasi medis sesuai prosedur yang berlaku. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan secara menyeluruh sesuai tahapan screening, konseling, pendampingan, serta pemantauan perkembangan klien.
6: Untuk tingkat penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk kasus narkotika, puji Tuhan masih 0 kasus sampai dengan pertengahan tahun 2026 ini masih 0 kasus, tetapi untuk psikotropika dan bahan adiktif, iya tetap itu ada kasus yang tetap kami rehabilitasi, itu ada 10 orang penyalahguna jenis psikotropika yaitu trihexvenidil atau obat kuning dan juga bahan adiktif jenis lemehabon. Itu ada 10 yang sedang kami rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kabupaten. Setelah kami melakukan screening dan juga rehabilitasi melalui medis atau dunia kesehatan, itu tidak ditemukan untuk kasus HIV/AIDS bagi penyalahguna narkoba.
7: Selain memberikan layanan rehabilitasi, BNN Sangiha juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap seluruh klien sebagai bagian dari pemantauan kondisi medis selama mengikuti program rehabilitasi. Dari hasil screening dan layanan rehabilitasi, tidak ditemukan kasus HIV/AIDS pada seluruh klien di Klinik Pratama BNN Sangiha. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara, pagi ini kita ikuti berita utama. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe terjadi perlambatan, bahkan di beberapa wilayah kecamatan minus. Data final yang disampaikan ke BNPB Pusat sebanyak 912 rumah, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang rusak akibat gempa bumi magnitudo 7,7 di perbatasan Kepulauan Sangihe. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihayeng menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Ya, beringat RRI, Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Stephen Eustachio pada masa tambahan waktu memastikan kemenangan dramatis Les Rogues Senin 29 Juni 2026. Selengkapnya informasi ini pendengar Anda bisa baca di rri.co.id. Untuk informasi berita olahraga lainnya, pendengar masih dari rri.co.id, Kuda Laut Nusantara Angels sukses memastikan tiket ke Grand Final Women's Pro Futsal League 2026. Kepastian itu didapat usai mengalahkan 6ABP Women 1-0 pada Minggu 28 Juni 2026.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: laporan terkini.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti laporan dari Pelabuhan Nusantara Tahuna bersama Alexander Dalengkade. Alexander, silakan laporan Anda.
2: Ya, selamat pagi Eli juga pendengar. Hari ini Senin, 29 Juni 2026, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado ketika KM Barcelona 1. Memang karena hujan, jadi penumpang baru ada yang baru turun. Ya, karena hujan, sehingga penumpang ada yang baru turun. Dan seperti biasa untuk hari Senin begini, barang-barang penting strategis tidak terlalu banyak yang dipesan oleh pedagang pengusaha. Tadi pasar tahu hanya 3 kendaraan, itu pun tidak terlalu banyak. Kangkung tadi, kangkung hanya sekitaran 3 bal, tomat, rica ya juga. Tamako tadi hanya bawang merah, tamako. Pasar peta juga sama. Jadi untuk hari Senin begini, barang-barang penting strategis agak kurang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan di pelabuhan kargo tambah 2 kapal, ada kapal Sabuk Sentara 109 dan Sabuk Sentara 69. Dan sebentar malam dari Tahuna ke Manado 1 kapal, KM Barcelona 1. Cuaca memang agak kurang bersahabat, tapi kita percaya tidak akan lama. Dan meskipun hujan, tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Early.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar RRI, Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhas RI, mencatat sekitar 90% jemaah haji Indonesia beserta petugas telah kembali ke tanah air hingga hari operasional haji ke-69. Seluruh petugas haji tetap siaga memberikan layanan hingga kepulangan kloter terakhir guna memastikan seluruh jemaah tiba dengan aman dan selamat. Info haji selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

atau ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stunting.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
1: Pro 1 tahun.
2: Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita jumpa dalam program acara Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin tanggal 29 Juni 2026. Pendengar, untuk hari ini seperti biasa kami tidak sendiri, ditemani oleh gatekeeper dan juga operator kita di pagi ini ada rekan Sri Ropia. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Wow Erli, selamat pagi juga pemirsa dan pendengar RRI.
2: Oke, ada Bung Operator, rekan Martens Pereira juga yang bertugas di pagi ini untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI. Dan pendengar, kami juga buka sesi di 0812-5503-8009. Dan rekan Sri ini kita streaming juga ya di Facebook Pro 1 RRI Tahuna untuk program acara Halo RRI.
3: Iya Wow Erli, dan seperti biasa yang mau bergabung di WhatsApp 0812-5503-8009. Jadi voice note. Lagi voice note. Jadi tekan di bagian kanan. Kalau di chat kan ada ikonnya, ada emotnya, foto, video. Nah, ada yang di paling kanan itu ada gambar kayak mic. Di situ tekan. Jadi menyebutkan nama, menyebutkan alamat, kemudian apa yang menjadi pertanyaan, masukan. Karena di hari Jumat Wow Air ada yang masuk di WhatsApp tapi nama diketik, kemudian alamat juga diketik, narasi yang mau disampaikan juga dibuat dalam narasi diketik.
2: Oh, begitu.

0: Jadi mungkin masih apa ya, miskomunikasi kita di hari Jumat itu. Tapi yang pasti sudah dijelaskan juga voice note, begitu, pesan suara jadinya. Klik di mic itu dan pasti akan masuk di sini. Kita langsung putar begitu.
1: Baik, mudah-mudahan ini dimengerti ya oleh pendengar kita, masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ingin menyampaikan opininya di pagi ini ya. Dan untuk pendengar yang ingin meninggalkan komentar bisa juga ya, rekan Sri, ini
0: boleh
1: di Facebook.
0: Boleh sekali di Facebook, tapi dengan catatan itu harus akun asli ya, bukan akun fake. Jadi seperti hari Jumat itu ada akun yang masuk dan itu memang nama asli, mempertanyakan soal BPJS. Katanya beliau masuk membayar di kelas 1, kemudian masuk rumah sakit, ternyata terdata di kelas 3. Dan langsung ditanggapi oleh kepala BPJS dengan nama yang sama, tapi tetap harus disuruh ke kantor karena akan dilakukan pengecekan di sistem menggunakan KTP WAU RI. Jadi untuk masyarakat juga kalau mau bergabung tapi mungkin masih malu-malu dengan bahasa yang baik dan benar, boleh pakai bahasa pasar. Wow, Sri yang paling selalu ulangi, pakai bahasa pasar Jo, torang baca cerita begini.
1: Betul, Wow Sri, ini harus diingat karena torang format lamanya kita biasa pakai bahasa baku ya. Betul, kita usahakan pakai bahasa baku, tapi setelah kita sudah streaming, kemudian juga torang pegi gatekeeper so hadir di layar sama-sama, jadi ini memudahkan atau membuat kita merasa lebih dekat begitu dengan pendengar RRI, jadi bisa menggunakan bahasa pasar, bahasa hari-hari. Yang penting tidak bukan bahasa kotor atau bahasa kasar, tapi bahasa sehari-hari yang biasa Anda gunakan, biar kita lebih bisa saling memahami begitu ya.
0: Betul, bahasa pasar bukan bahasa kasar.
1: Iya, betul. Biar cuma beda DP huruf di muka. Iya. Pasar, oh kasar.
0: Wow, Erli, tadi malam sampai subuh itu ujang sekali. Betul. Itu ujang keras sekali, baru angin. Wow, Sri sampai agak ragu mau tidur begitu, pikir aduh nanti torang bingung mau bedakan ini, apalagi torang di Manente itu. Manente itu kan zona merah ya kalau gunung.
1: Untuk gunung ya.
0: Iya, torang berpikir begitu, aduh yang mana guntur, yang mana gunung nanti ini. Jadi agak tidur rupa setengah sadar, setengah nyanda begitu. Nah, dengan ujang tadi malam mungkin di wilayah-wilayah Manganitu, wilayah Tabut, seperti apa di wilayah Tahuna Barat, Kendahe, apakah ada
1: pengaruhnya? Mungkin,
0: ya, ada sesuatu yang terjadi kah di sana, jalan longsor kah atau seperti apa? Boleh dilaporkan di Halo RRI.
1: Apalagi ini beberapa hari belakangan Wow Sri, cuaca kan panas sekali. Jadi ini tiba-tiba hujan sebanyak
0: iyo, deng,
1: itu.
0: Iya, lumayan lama Wow Erli DP durasi hujan itu, lama sekali. Sampai takut mau tidur, banyak sekali itu guntur tadi malam.
1: Ke bagian Manganitu itu apalagi DP jalan kan rawan longsor.
0: Nah, Manganitu itu karena Tabut ya, WRI.
1: Iya, oh dan Tabut, betul sekali.
0: Manganitu Tabut paling selalu itu pasti longsor.
1: Biasa bagaimana kalau panas kering sekali jalan kalau tiba-tiba ujang.
0: Iya, bagaimana orang Manganitu ini ada monitor, orang Tabut boleh bergabung di Halo RRI bahwa oh tadi subuh kita dari pelabuhan aman-aman gitu.
1: Baik. Sopir-sopir ojek juga, Wow Sri, yang biasa lebih sering ini bolak-balik di jalur yang Torondok sesebut tadi, adakah kabar terkini atau mungkin juga ini bisa jadi himbauan ya untuk pengendara yang lain, untuk pengguna jalan yang lain agar berhati-hati atau seperti apa? Kalau mungkin ada yang DP tanah sampai ke jalan kan boleh torang sama-sama informasikan ke pihak terkait begitu ya.
0: Betul,
1: agar bisa diselesaikan.
0: Berbagi informasi lah.
1: Memang kalau berbicara soal cuaca, Wow Sri ini seperti contohnya Wow Sri ada di daerah rawan bencana gunung ya, gunung api. Kalau torang di rawan bencana banjir, jadi torang pun ketakutan akan cuaca ini sama-sama bencana walaupun jenisnya berbeda. Karena Kelurahan Tona, koreksi kalau Wow Herlin salah, Kelurahan Tona itu masuk untuk gunung, Wow Sri itu masuk zona aman ya.
0: Aman kayaknya Wow Herli, torang Manente yang merah.
1: Iya. Itu seingat saya memang kalau Tona itu aman kalau untuk gunung ya, tapi karena torang pe rumah di Sekuala Wow Sri, jadi ketika ujang itu memang agak bagaimana
0: was-was berarti
1: was-was,
0: kan?
1: Karena
0: 11-12 berarti turun dua ini ada yang tidur dapat lihat ini di antara turun dua.
1: Memang dari subuh torang so hubungi ke operator kalau boleh handle dulu karena memang angin luar biasa tadi subuh. dan apalagi torampi rumah di sekitar pohon-pohon yang lumayan tinggi dan besar, jadi memang agak sedikit merisaukan begitunya. Mau takut di ujang mar deng pohong, soalnya baangin dan air kuala tadi di kompleks Tone itu so agak tinggi, tapi herannya walaupun deras itu nyandak kabur. Itu tinggi tapi nyandak kaburnya.
0: Tapi
1: kabur
0: kayaknya air laut yang kabur tadi wau air.
1: Oh begitu.
0: Iya, pas wau Sri lewat dari boulevard itu, oh air laut itu kabur sekali. Mungkin itu pengaruh banjir tadi malam. Atau ini wau Sri sambil menelpon reporter di lapangan ini. Baik. Anton Lahaube.
1: Iya, kita juga akan mengetahui update dari Tahuna Barat kalau di seputaran tadi Maninte, kemudian ada jalur yang dilewati oleh torampe gatekeeper, ada beberapa laporan pandangan mata ya, tapi dilaporkan langsung di siaran pagi ini. Sebentar juga akan ada laporan dari reporter RRI Tahuna seperti apa di Tahuna Barat setelah tadi diguyur hujan yang lumayan deras. Kalau di seputaran Tonak tadi memang walaupun tidak sampai banjir besar, tapi memang air itu naik ya. Pandangan mata kami karena subuh tadi sebelum ke kantor nyandak terlalu kabur itu air. Apakah ini salah lihat karena gelap atau seperti apa? Mungkin ada perubahan pada air sungai, mungkin lebih tinggi atau dia tiba-tiba jadi kabur. Boleh memberikan update-nya ke Studio Pro 1 RRI Tahuna. Apakah cuaca ini juga mempengaruhi aktivitas lain yang ada di masyarakat, baik itu di Kota Tahuna dan sekitarnya maupun di luar Kota Tahuna, atau malah di beberapa tempat di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu nyandak terpengaruh sama sekali, atau di tempatnya nyandak ujang sama sekali. Bisa juga ya pendengar RRI, karena memang kita di walaupun di satu daerah yang sama tapi dengan kondisi cuaca yang berbeda-beda ya. Jadi bisa melaporkan update cuaca di pagi ini. Baik ya, sebelum itu
0: Erli so terhubung dengan Anton Lahaube ini.
1: Oke, berarti kita akan Tahuna ke Barat. Tahuna Barat. Anton.
2: Ya,
1: silakan laporannya.
2: Ya baik, baik pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan informasi yang dapat kami sampaikan pagi hari ini terkait dengan aktivitas masyarakat pagi hari ini, terutama untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat. Mereka sudah melakukan aktivitas sejak beberapa jam yang lalu, walaupun memang diguyur hujan sejak semalam dan sampai subuh, namun masyarakat yang melakukan aktivitas untuk kegiatan usaha di wilayah Tahuna Barat, mereka juga tetap melaksanakan aktivitas ini. Di terutama yang terpusat di Kelongan Akimbawi, pada Pasar Kilat di wilayah Kecamatan Tahuna Barat. Dan pendengar, kegiatan ini menjadi rutinitas masyarakat untuk menjual hasil pertanian mereka dan menampung usaha masyarakat di wilayah Tahuna Barat. Dan pendengar, pantauan kami terkait dengan beberapa provinsi yang menjadi rutinitas masyarakat setiap pagi juga. Pagi hari ini untuk petugas kebersihan karena diguyur hujan memang mempengaruhi para petugas kebersihan ini untuk mengangkut sampah, terutama menggunakan armada roda 3. Dan sesuai dengan pantauan kami pagi hari ini, memang masih sebagian besar juga para petugas kebersihan ini belum melakukan tanggung jawab ini. Di setiap kelurahan minimal ada 2 armada yang dimiliki untuk memastikan kebersihan wilayah setiap kelurahan. Dan untuk aktivitas kantoran terpantau pagi hari ini untuk kantor-kantor pemerintahan, kantor kelurahan, dan juga sekolah-sekolah yang ada di wilayah Tahuna Barat juga mereka sudah mempersiapkan kegiatan operasional dari pelayanan kepada masyarakat untuk fasilitas kesehatan di wilayah Tahuna Barat juga yang melayani 1x24 jam juga di wilayah Tahuna Barat, terus Kesmas Tahuna Barat di Kelurahan Kolongan Mitung, Kecamatan Tahuna Barat. Volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna pagi hari ini masih belum ramai, hanya beberapa kendaraan yang melintas, terutama kendaraan pribadi plat hitam roda 4 yang digunakan masyarakat untuk melayani masyarakat dari arah Kecamatan Kendal dan sekitarnya. Begitu juga untuk kendaraan roda 2 yang melintas pagi hari ini. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Sri dan...
1: Ya, dengan saya Herlin ya, rekan Anton, terima kasih untuk laporannya. Mungkin ini rekan Anton kurang menyimak tadi di awal, tapi yang pasti terima kasih untuk laporannya dari Tahuna Barat ya, Sri. Memang ya, ada Tahuna pengaruh Barat kalau didengar dari laporan tadi ya.
0: Betul, akibat dan memang hujan. Waktu Sri lewat tadi ke kantor memang kerikil-kerikil kecil, kemudian sampah-sampah, mungkin tak bawa ujang tadi malam, itu masih belum sempat dikasih bersih memang. Terus biasanya jam-jam begitu lewat Pasar Towo itu kan so mulai banyak orang, tapi tadi baru sedikit sekali, baru sekitar, biasa di jalan itu so membawa potong harus hati-hati karena orang-orang so lalu lalang, tapi tadi memang masih sepi sekali, mungkin karena cuaca juga Wawu Erli, jadi orang agak mageran ini atau bagaimana ini?
1: Betul sekali, kalau Nyak Mui gak mau dinas pagi juga masih belum bangun jam begini ya.
0: Iya, berbicara aktivitas di pasar Wawu Erli, ini Wawu Sri kemarin sempat baca di salah satu akun, tapi ini akun resmi ya, akun memang orangnya dikenal.
1: Oh, orang per.
0: Iya, Haryati Daniel. Ini di salah satu toko di Tahuna yang pasti di wilayah Akim Bualas itu Wawu Erli. Ini ada dapat doi palsu. Dapat doi palsu. Jadi dorang nanti tahu ketika doi so masuk di mesin mau dihitung, ya mungkin karena so rekap Wawu Erli ini bercerita, so direkap, jadi pas hitung satu ini yang tertinggal. Nah, ternyata pas kalau mau raba katanya mirip, sekilas mirip asli, tapi ketika dorang tono di air lunturlah DP angka nol itu, dan dia upload juga yang mana asli mana palsu begitu Wawu Erli. Jadi
1: itu pecahan berapa kalau
0: 100.000?
1: Baik.
0: Ya, di salah satu toko di Akim Buala. Toko itu memang banyak sekali orang masuk. Cuma kan kita enggak bisa sebut ya Wawu Erli.
1: Iya, betul. Tidak mohon maaf ya, tidak bisa disebut.
0: Iya, tidak bisa
1: spesifik
0: disebut. Yang pasti mungkin apakah ini iseng anak-anak berbelanja? Tapi kalau bilang anak-anak, Wawu Erli, toko itu bukan jual mainan atau jual seperti toko pada umumnya. Itu cuman bahan-bahan makanan. Jadi ya, nggak tahu ini berasal dari mana ini uang palsu ini. Semoga dengan ini pihak-pihak berwajib, Polres Sangihe, mungkin boleh turun langsung memantau. Karena ini sudah banyak yang bagikan postingan ini, Wawu Erli. Pastilah Humas Polres Sangihe, mereka kan ada akun Facebook juga, pasti sudah dimonitor ini. Karena ada beberapa yang sudah tandai mereka juga, semoga begitu Wawu Erli. Ternyata so ada uang palsu begitu.
1: Kalau soal keisengan mungkin kecil kemungkinan.
0: Iya, karena itu bukan toko permainan anak atau toko.
1: Dan jumlah ini cukup
0: 100.000 kan,
1: yang paling besar
0: di, ada
1: paling
0: di besar. Anak SD kan. Ya, pasti ini orang besar yang berbelanja, entah mungkin tak salah atau beliau juga terima dari orang lain atau bagaimana, atau orang gak tahu DP alur. Semoga ini menjadi perhatian dari aparat penegak hukum khususnya.
1: Ya, dan ini tadi menarik Wawu Sri ada bilang bahwa setelah ditono di air luntur
0: DP nol, dan dia upload itu di Facebook Wawu Erli. Wawu Sri ini sempat screenshot juga karena ini akan jadi bahan pembahasan, dan masyarakat tentu harus hati-hati. Apalagi kasih yang Wawu Erli sebelum lihat di Towo sana ada torong pe orang tua yang kadang memang seoma-oma yang berjual tuh.
1: Penjual yang sudah lanjut usia.
0: Iya, dorang kan nyanda bisa mau bedakan, atau dorang mungkin juga enggak ada Facebook yang dengar pernyataan seperti ini ya. Informasi. Jadi kasihan juga sih kalau kena yang begini-begini. Okelah, ini salah satu toko mungkin rugi 100.000 enggak seberapa, tapi ini jadi tanda awas untuk masyarakat Sangihe, terutama para penjual ya.
1: Ya, bayangkan harus, penjual lansia yang DP jualan Wawu Sri itu kalau mau ditotal mungkin nyanak mau dapat 100.000.
0: Betul.
1: Kalau ada yang misalnya baku sedu beli semua dengan uang 100.000, bayangkan serugi apa. penjual, apalagi yang sudah lansia. DP daya peka dengan keadaan sekitar itu piroso kurang toh. Betul. Karena so lansia. Ini mudah-mudahan tidak sampai ke pasar tradisional, apalagi sampai ke para penjual lansia kita. Dan Wow Herlin bilang tadi kenapa menarik itu motono, karena selama ini kan orang identik mau cek keaslian uang itu dilihat diraba
0: di terawang
1: iya. Toh. Ternyata di tono satu boleh kan, Wow Sri?
0: Mungkin dorangnya ndak yakin sto Wow Herlin. Iya. Nah, mungkin ini karena pas dorang raba-raba DP 00 itu katanya sama.
1: Makassar begitu DP tekstur.
0: Makanya coba di tono ternyata hilang DP 01 agak luntur begitu, dan dia upload itu di medsos. Pastilah semua lihat karena banyak yang share itu.
1: Nah, kalau uang asli mau itu pecahan 100, 50 ataupun 20, 10,
0: dia basa-basa Wow Herlin,
1: iya, tapi basa.
0: Dia enggak akan meluntur.
1: Misalkan orang kalau nyadak sengaja tono baju atau tono ding doi, kan orang angka itu doi masih seperti itu DP tampilan. Nah, iya. Berarti ini kalau memang orang nyadak yakin sekali apakah ini asli atau palsu, boleh stokang mau tono apa ataukah itu pelanggaran, karena kan ada ketentuan-ketentuan tertentu. Uang itu nyandak bisa misalnya dikucek, diramas, kan itu melanggar aturan. Kita akan cari ini kalau motono ini melanggar aturan atau nyandak. Karena kan kalau nyandak sengaja, ya nyandak sengaja tuh Wow Sri tatono itu doi. Mar kalau orang sengaja motono untuk mencari tahu DP keaslian, apakah ini diperbolehkan? Mar kita rasa kalau nyak mau merusak doi, boleh toh kang.
0: Ya mungkin daripada, kan cuma dicolo begitu Wow Herli.
1: Iya, daripada orang mau tak salah, mau rugi begitu.
0: Kayaknya kalau mau dibaca di postingan memang orang cuma sekedar tono begitu, mau lihat DP keaslian dengan doi yang asli begitu dikasih perbandingan. Ya enggak mungkin lah di salah satu minimarket ini kong dorang ada loyang di situ Wow Herli sambil orang bawa belanja kong dorang sambil bacolo-colo semua doi. Ya seperti itu dan.
1: Iya, betul. Betapa repot dan ini walaupun iya. Serius tapi akan mau lucu memang jatuhnya kalau setiap orang datang jadi doi bukan
0: taruh. Jadi Wow Herli habis bawa belanja doi pas isi jadi loyang, kayaknya enggak mungkin seperti itu.
1: Kok ini rata-rata apalagi mau belanja hari Rabu ini tanggal muda tuh Wow Sri. Betul. Orang-orang selain transaksi yang pakai transaksi digital, tentu orang mau pakai doi cash. Nah situ mulai bertebaran doi 100 ribu, doi 50 ribu, karena istilahnya tanggal muda untuk sebagian orang ya.
0: Iya.
1: Jadi memang sebaiknya orang so antisipasi memang. Dan untuk hal ini untuk pengalaman sendiri, so lama sekalinya nak dengar tentang doi palsu ini Wow Sri kang.
0: Iya, terakhir yang torang wawancara Mas dari Tidore Wow Herlin.
1: Oh, kapan
0: kebetulan
1: itu?
0: Waktu itu Wow Sri juga gatekeeper tahun lalu.
1: Okay.
0: Beliau karena ada mas-mas yang jual-jualan apa? Mas kelontong-kelontong itu, Mas itu dapat uang palsu. Pas beliau pe penjualan Senin sampai Rabu, barekap Rabu, dapatlah satu uang palsu. Sehingga dia juga enggak tahu karena kan keliling. Mas bilang sampai di Bawangkulu beliau putar menganitu, jadi keliling jualan itu.
1: Pecahan berapa itu?
0: Waktu itu 50 ribu apa 100 lagi Mas, so lupa lagi. Waktu itu tahun lalu, akhirnya menghubungilah pihak Polres dan ya disuruh Mas itu datang ke Polres bawa uang palsu itu.
1: Diusut ya akhirnya.
0: Iya, mau dicari tahu. Nah ditanya ke Mas, jalan area mana? Aduh lupa, dari Senin sampai Rabu dia jalan Tahuna Barat, pokoknya dia bilang terakhir dia berputar itu area Manganitu putar Bungkulu begitu kemari. Nah mau cari di mana itu Wow Herlin? Jadi berarti butuh ketelitian juga dari kita sebagai penjual dan kejujuran dari kita sebagai pembeli. Walaupun mungkin kita menempatkan diri, mungkin kita enggak tahu juga Wow Herlin kita dapat dari mana. Tapi kalau uang 100 ribu, nah mungkin orang bakal sih pulang tuh.
1: Iya kan, itu paling besar. Jadi kita setidaknya tahu itu doi itu dari mana. Nah ini Wow Sri, Wow Herlin mau baca karena tadi tuh nak sempat bahas, sempat diuji kasih bahasa tuh itu doi. Kau dapat tahu luntur Wow Herlin pe pertanyaan, apakah ini mau menyalahi aturan? Torang mau kasih bahasa itu doi, walaupun memang torang pe goal adalah mau cari tahu ini doi asli atau palsu. Kalau dari Google ini ringkasan AI, membasahi uang rupiah dapat menjadi perbuatan yang melanggar hukum apabila dilakukan dengan sengaja untuk merusak, menghancurkan, atau merendahkan kehormatannya sebagai simbol negara. Ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Aturan dan sanksi mengenai perusakan uang meliputi larangan merusak, ini ada DP pasal sendiri, sanksi pidana juga atau ada DP pasal sendiri. Sebagai bagian dari menjaga kualitas uang dan simbol kedaulatan negara, Bank Indonesia mengkampanyekan metode 5 jangan dalam merawat rupiah, yaitu jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Oke, jangan mau salah, Bu Sri, ternyata ini boleh mau kasih bahasa itu doi. Jika Anda tidak sengaja membasahi uang, seperti terkena air hujan atau tumpahan air, uang tersebut tidak otomatis menjadi ilegal. Anda dianjurkan untuk mengiringkannya dengan hati-hati atau menukarkannya ke kantor Bank Indonesia atau bank umum terdekat jika kondisinya sudah rusak atau lusuh, agar kembali, agar layak edar. Oke, itu informasi dari Google ya. Ternyata nih boleh, Wow Sri. Kalau orang sengaja.
0: Kalau sengaja tuh, Bu Erli, kan.
1: Kalau sengaja. Nah, sementara ini DP cara salah satu untuk mau dapat tahu langsung, karena langsung ada DP hasil kan, Wow Sri.
0: Iya,
1: luntur itu doi. Ini untuk memastikan keasliannya. Ternyata mau ditono di air. Sementara itu mau melanggar hukum apabila dilakukan dengan sengaja merusak, menghancurkan, atau merendahkan kehormatannya sebagai simbol negara. Baik, untuk bagian ini atau topik uang palsu ini, apakah Anda punya kekhawatiran atau punya pertanyaan lain ya terkait dengan hal ini, Anda bisa bergabung di 0812-5503-8009. Bisa meninggalkan komentar Anda di Facebook Pro 1 RRI Tahuna, pendengar. Kami sementara siaran saat ini, sementara streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Dan ketentuan di WA tadi seperti Torampe Gatekeeper so jelaskan bahwa boleh masuk lewat WA tapi pakai voice note.
0: Voice note.
1: Jadi silakan Mbak Usri.
0: Jadi Wow Erli bercerita tentang Torampe pembahasan pagi ini dari uang palsu, kemudian dari cuaca. Jangan lupa sekarang lagi euforia bola.
1: Oh, betul sekali.
0: Bola, bagaimana dengan para pendukung-pendukung bola ini?
1: So agak taslo ini sejak Portugal 0-0 ya, Sri.
0: Oh, Wow Erli Portugal.
1: Cuma jaga ego. Soalnya Italinya enggak masuk dan
0: jujur sekali kalau Wow Sri ini agak was-was dengan
1: ini,
0: Jepang Brazil yang akan berhadapan dengan Brasil.
1: Menurut Wak Sri, DP kemungkinan pertandingan ke depan bagaimana? Adakah prediksi-prediksi atau operator bagaimana?
0: Aduh, kalau mau tanya apa torang, sepasti torang PA yang Inggris dan Brasil.
1: Oh,
0: semua cuma itu. Tapi kalau mau lihat secara umum jalan mulus itu Argentina memang harus diakui.
1: Baik. Papa Akang Messi kan, Wak Sri.
0: Iya, memang. Kalau mau bicara soal bola, ini torang juga harus hati-hati. Kadang kala DP kata-kata begini, orang kala itu popo.
1: Oh, begitu.
0: Kita enggak tahu ya dari kasus ini, apakah karena seperti itu, tapi intinya dari teriakan soal Jerman itu sehingga berujung Wow Erli ada kasus penikaman
1: di mana?
0: Yang terjadi di Tona.
1: Aduh,
0: hari Jumat, dan ini sudah dirilis dari pihak kepolisian ya Wow Erli ke teman-teman kita semua, ke teman-teman wartawan. Ada korban sampai masuk di rumah sakit. Jadi sampai waktu itu dorang baku gara di Kelurahan Tona 2 itu di dekat kantor Dinas Lingkungan Hidup Wow Erli. Korban waktu itu datang berteriak, "Saya Jerman," begitu. Kemudian korban mendekati terlapor bertanya sehingga terjadi adu mulut di situ dan mengalami luka dengan yang terlapor itu langsung mengejar ini korban dengan senjata tajam.
1: Oh, kasihan.
0: Jadi ada luka berat di bagian sebelah kiri tangan sebelah kiri korban, kemudian ada luka tusukan di bagian belakang badan sebelah kanan korban, di bagian depan perut sebelah kanan, begitu kira-kira, dan sudah dirawat di Rumah Sakit Liung Kendage. Yang di sebelah kiri itu lumayan besar DP tarabe Wow Erli. Jadi kita sotah kok mau bayar garpa orang.
1: Memang baking kalah Google ini. Ini update dari torang pe daerah tercinta kan, Wow Sri. Oh, Herlin kira kok cuma DP euforia torang rame-rame habis di baku sedu. Kalau Wow Sri juga lihat konten-konten di media sosial toh,
0: betul
1: ketika
0: sekali.
1: DP ayam kalah itu Kakak Adel Manopo langsung hilang DP smore, langsung slow karena
0: ternyata di hari Jumat jam 11:30 malam. Itu kejadian.
1: Oke, jadi baik. Mudah-mudahan ini toran pendengar RRI termasuk di golongan yang bijaksana, Kang.
0: Betul. Sri. Dan ini mungkin di sinyalir ya sudah mengkonsumsi minuman alkohol pasti.
1: Oke.
0: Okay. Kalau toran cuma sekedar baku gara begitu kan, baku panas begitu ya, tidak mungkin lah sampai berujung ada penganiayaan berat.
1: Ya termasuk berat ya karena ya,
0: kalau dari laporan polisi sih ini termasuk dalam penganiayaan berat mengakibatkan luka ya, tusukan. Ada nama pelapor, ada nama terlapor juga.
1: Okay.
0: Ya, semoga segera selesai masalah ini, ditempuh jalur hukum, sudah diserahkan ke pihak kepolisian dan semoga tidak ada yang berlanjut
1: ada jilid
0: lagi
1: 2.
0: Seperti ini ya.
1: Karena ini masih baru masuk 16 besar loh,
0: Sri. Ini sudah semakin panas Wawu Erli ya kan. Nah, baru belum bermain saja orang main prediksi ini, prediksi itu. Nah, kadang baku panas dari medsos begitu, baku dapa mungkin. Tolonglah negara kita tidak masuk di Piala Dunia. Yeah. Jadi
1: tolong masyarakatnya aman-aman.
0: Aman-aman kita menonton saja.
1: Menikmati dari kursi penonton.
0: Betul sekali, jangan sampai ada hal-hal seperti ini terjadi lagi.
1: Oke deh, yang Afrika Selatan so tersingkir ya, Wawusri, ini di updatean terbaru Wawu Herlin ada baca di rri.co.id. Afrika, singkirkan Afrika Selatan, Kanada raih tiket 16 besar. Berapa Kang DP harga tiket kalau mau diuangkan sama den tiket kapal Pimanado ya ini? Kira-kira aja terompe operator, berapa kira-kira ini harga tiket ini dia? Nyandak DP harga doi ya Wawusri, karena dorang untuk masuk sampai ke situ butuh perjuangan yang luar biasa. Kalau bola kan boleh cuma bakuat di satu tuh, harus semua bajago. Nyandak bisa cuma 1-2 orang. Oke deh. Untuk pendengar RRI sekali lagi bisa di 0812-5503-8009 untuk kebersamaan kita di Halo RRI edisi siar kami hari ini. Di awal tadi Tono sempat baca cerita gunung Wawu Sri.
0: Iya.
1: Ini Wawu Asisa so kirim DP
0: update. Oke, okay. Dibaca
1: gunung.
0: Dulu Wawu Erli.
1: Kita ke update gunung ya. Laporan aktivitas gunung api periode pengamatan hari ini Senin 29 Juni 2026 pukul 00 hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Untuk gunung api Awu di ketinggian 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Untuk meteorologi, cuaca berawan, mendung dan hujan. Angin bertiup lemah ke arah utara. Suhu udara 22-27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 64-84%. Untuk visual gunung jelas, kabut 0-1 hingga kabut 0-2, asap kawah tidak teramati. Untuk kegempaan sendiri, tektonik jauh jumlah 15 dan pendengar keterangan lain nihil. Tingkat aktivitas Gunung Awu level 3 siaga. Sementara itu rekomendasi 1 masyarakat dan pengunjung garing wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. 2 masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 3 masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui https://magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan Didi Wahyudi Purnama Putra Bina, sumber data KESDM, Badan Geologi PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Awu. Torang ingat ini yang paling biasa kalau gunung ini Wawu Sri, yang orang paling ingat itu DP apakah tuh tingkat aktivitas level 3.
0: Level
1: jangan
0: 3.
1: Ada yang tambah ya, level iya. 3.
0: Jadi Wawu Erli kalau tadi torang so update gunung, kali ini torang mau update dulu dari Pasar Towo dengan Jumel Johannes.
1: Kita menuju ke Jumel Johannes. Jumel silakan laporannya.
3: Ya baik, selamat pagi Herlin dan Sri di studio juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini. Di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pasar perbelanjaan Pasar Toyo Tahuna. Dan terlihat tepat saya berada di belakang Pasar Toyo Tahuna, para penjual ikan tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan beberapa harga kebutuhan pokok di hari ini. Hari ini harga cabai Rp100.000 per kilogram, tomat Rp26.000 per kilogram, bawang merah Rp60.000-Rp70.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000-Rp60.000 per kilogram, kentang Rp20.000 per kilogram, wortel Rp22.000 per kilogram, dan sayur kol Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan, terlihat sudah ada beberapa jenis ikan yang tertata rapi di Pasar Toyo Tahuna, ikan malalugis, ikan cakalang, dan ikan tude. Ikan malalugis sendiri 5 ekor per tumpuk, ukuran sedang Rp20.000, ikan cakalang per ekor Rp40.000-Rp50.000, ikan tuna per ekor Rp30.000-Rp35.000. Nah, ikan mujair Rp50.000 per kilogram, dan untuk harga daging begini Rp50.000 per ekor. Harga telur Rp2.500 per butir, dan untuk perbaki Rp60.000. Harga beras SPP 5 kilogram Rp62.500, beras kelapa hijau 5 kilogram Rp87.000, dan beras dua merpati 5 kilogram Rp86.000. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di Pasar Toyo Tahuna ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang Pasar Toyo Tahuna. Untuk cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Erli dan Sri di studio.
1: Baik, pendengar RRI, laporan dari Jumel ya. Terima kasih Jumel, laporan Anda pagi ini. Wow, Sri, Rica so. Tunggu sebelum Rica, betul. Ini cerah, Jumel bilang. Jumel, ini cerah ataukah mendung? Cuma lantaran Jumel sudah biasa cerah beberapa hari, Kang. Jadi mungkin tak ingat cerah. Ataukah
0: atau cuaca di Towo? Atau di sana mulai ada matahari mungkin, Wow, Erli. Jangan dulu seutson.
1: Iya, tidak boleh seutson. Iya, kita mencoba percaya ke Torampe
0: reporter. Ih, 100 ribu, Kang, Wow, Erli. So iya. Turun kayaknya ini dari yang terakhir 140 kalau enggak salah. Oh, so turun berarti. Jadi Wow Erli, Wow Sri juga sementara menghubungi pihak PLN karena memang di hari Jumat ini yang belum terjawab masukan dari masyarakat wilayah Tabukan Utara, di mana mempertanyakan itu di komen di streaming Wow Erli. Mempertanyakan kenapa wilayah Tabut sering sekali mati lampu. Nah, pas hari Jumat wilayah Tabut mati lampu, DP malam manente dari jam 00:30 kalau enggak salah sampai pagi. Oh, Sri Riki Bapresensi datang bawa charge di kantor. Jadi baik. Sampai 00:30 masih tetap begitu. Nanti mungkin menyala jam-jam 10 begitu atau jam 11.
1: Minggu lalu ini kalau khusus untuk ditabut Wow Sri, Kang.
0: Minggu lalu Wow Erli,
1: sering hari berarti Jumat. Lebih dari sekali, Kang.
0: Betul. Ini so sempat dihubungi hari Jumat, cuma memang waktu Wow Erli Bapak so sempat cross check di lapangan, cuman waktu karena di hari Jumat juga ada dua narasumber, ada Camat Manganitut, kemudian ada Kepala BPJS. Begitu. Dan coba hari ini Wow Sri hubungi lagi PLN tapi sudah dua kali ditelepon belum ada respon juga Wow Erli.
1: Baik, jadi untuk yang gabung untuk mempertanyakan hal ini, sabar ya kita ya, sementara.
0: Dari hari Jumat itu ada catatan dua yang belum terjawab, Pak Siliputang Yani soal jalan dengan listrik yang dari Tabut. Dan memang untuk opini dari Pak Siliputang Yani ini sudah dari tahun lalu bulan November.
1: Oh, Piro, selama Kang.
0: Ini kita lihat chat dengan Dinas PU memang selama sekali Wow Erli. bahkan tidak ada tanggapan sama sekali.
1: Oh, belum ada tanggapan. Ya.
0: Harusnya orang kan kalau lihat ada panggilan atau ada so ada WA juga, iya toh. Yeah. Apakah memang ini handphone sudah aktif atau so hilang atau seperti apa? Tapi centang dua wow Erli.
1: Oh begitu. Centang atau mungkin hilang so Sri karena pengalaman itu hari orang pe penyiar mau lian pe HP hilang tapi tak kirim terus itu chat mungkin setau.
0: Oh bisa jadi.
1: Mungkin setau ada tak hilang jadi tetap tak kirim tapi nya tidak dapat respon kita. Oh, okay. Tapi tetap mencoba ya wow Sri walaupun belum direspon tapi orang tetap coba hubungi untuk
0: iya,
1: Pak.
0: Karena beberapa bulan lalu wow Sri hubungi itu kan yang angka ibu-ibu mungkin orang kerja di rumah tahu. Dia bilang handphone dikasih tinggal di rumah, bapak lagi keluar begitu.
1: Oh begitu baik. Iya. Pak Sili Utang Yani sabar nih orang tetap berusaha untuk menghubungi terkait dengan opini ini jalan masuk ke Manente wow Sri Kang.
0: Ya.
1: Untuk di sekolah kompleks sekolah nyana ketu mahena itu kalau sekolah
0: di mana di kompleks almarhum peruma Pak Wakil.
1: Oke, ya, baik.
0: Almarhum Wakil Bupati yang dulu. Di kompleks itu dan memang sebagian besar jalan di Manente itu agak berlubang-lubang wau Erli. Mau bilang aspal halua mar aspal halua yang so ta gale-gale lagi kuat so balubang-lubang sehingga iya kalau masyarakat ada yang penjual misalnya mau ke pasar Towo itu dorang harus berjalan keluar bawa dorang pe segala keranjang apa memang betul ini masukan Pak Siluhutang Yanis cuman sampai sekarang dari pihak PU belum ada respon sama sekali semoga ini dimonitor juga.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan termonitor dan bisa dijawab oleh pihak yang berkompeten. Harus dijawab oleh pihak yang berkompeten ya, Wow Harus, Sri. Sebenarnya. Karena orang tidak bisa mewakili begitu.
0: Iya, apakah itu jalan provinsi kah, jalan kabupaten kah, kemudian apakah ada dana untuk perbaikan atau tidak ya? Itu masyarakat butuh penjelasan.
1: Kalaupun yang ada dana kan berarti memang
0: setidaknya ada penjelasan Bu Erli. Nggak mungkin juga Bapak Siliwutang mau bapak satu harus wajib ya kan? Masyarakat butuh penjelasan di sini dan ruang Halo RRI diberikan itu sebenarnya bukan untuk mencari kesalahan ya Bu Erli, tapi menjadi penyambung lidah kita RRI ini bagaimana dari masyarakat memberikan masukan kemudian narasumber menjawab di sini sehingga ini sebenarnya ruang bagi narasumber untuk memberikan penjelasan klarifikasi oh ini masih belum bisa karena ini
1: ya dan kalau di Halo RRI masyarakat itu satu orang bertanya bisa dan satu narasumber menjawab ini bisa menjawab pertanyaan dari banyak orang ya Wow Sri
0: karena kita ada pendengar-pendengar pasif kan
1: iya Pak Siliwutang ini cuma mewakili bagian kecil dari masyarakat di sana. Tapi ini sejujurnya banyak sekali yang akan mau dengar itu jawaban dari pihak terkait. Apalagi jalan menurut informasi mikro setengah mati mau masuk.
0: Setengah mati Wow Erli sehingga itu dorang kalau penjual-penjual di ke pasar Towo dorang keluar dengan keranjang-keranjang Wow Erli.
1: Oh biru.
0: Jalan sampai di muka.
1: Kalau kok cuma bilang mau bikin jembatan kayu itu kan orang boleh mau kerja bakti kan Wow Sri. Kalau jembat ini kan haspal tuh jalan-jalan haspal. Jadi memang terang butuh jawaban dari pihak terkait.
0: Iya, semoga pihak dari Dinas PU ini monitor ini.
1: Wow Sri ada komen.
0: Ada komen Wow Erli di Facebook.
1: Oke, Wow Erlin coba baca atau
0: baca juga Wow Erlin.
1: Wow Erlin mau coba baca nih. Ada Pak Hulik Manahida. Ini di Tabukan Utara kan Pak Hulik? Ada juga dari Bahu mengenai yang kena dampak bencana di mana sebelumnya sudah terlanjur dilaporkan oleh pemerintah kampung tidak terdampak, tidak ada yang terdampak. Sementara ada dua keluarga yang kena dampak sehingga pertanyaan saya apakah dua keluarga tersebut tetap tidak akan mendapatkan perhatian dari instansi terkait jika tidak ada laporan resmi dari pihak pemerintah kampung? Baik, ini Pak Hulik.
0: Oh iya, Pak Hulik juga hari Jumat sempat bergabung. Kemudian selain Pak Hulik, ada lagi Wow Erli yang sempat masuk komen menyambung apa yang disampaikan Pak Hulik.
1: Oke,
0: nanti Wow Sri coba hubungi. Terima kasih Pak Hulik Manahede.
1: Sudah mengingatkan ya.
0: Ada kosong satunya
1: RRI. Ada Pak James.
0: Pak James Awai, semangat.
1: Monitor.
0: Terima kasih Pak James, cuma semangat kopi juga Pak.
1: Dekat studio dan rumah
0: aman
1: dinas.
0: Aman Argentina Pak, aman. Mulus, nyandak di jalur neraka. Aduh, lagi monitor terang pebos ini ada di luar daerah.
1: Oh ada di luar daerah iya. Terang pebos.
0: Bos ada update tadi malam tinggi gelombang kita sempat membaca, sempat bertanya juga siapa yang berangkat, siapa yang mbak update bikin tako ini.
1: Iya dok, SDP orang soalnya gak disangir ini mbak update. Kok ada mbak update lah semua jam satu kan mau Sri.
0: Iya.
1: Tapi terima kasih untuk update-annya.
0: Informasinya.
1: Jadi orang boleh tahu cuaca dan peringatan dini gelombang tinggi.
0: Oke, terima kasih Pak Huli. Kok Sri mau coba hubungi pihak BPBD.
1: Baik, sekali lagi sambil Sri menghubungi Wawi Herlin, baca kembali informasi dari Pak Hulik Manaheda. Dari Bahu, ini Kampung Bahu, Tabukan Utara, mengenai yang kena dampak bencana. Berarti di sini, di Kampung Bahu ini, ada yang kena bencana, tapi sudah terlanjur dilampurkan oleh pemerintah kampung bahwa di Bahu ini tidak ada yang terdampak bencana. Sudah terlanjur laporannya seperti demikian ya, bahwa tidak ada dampak bencana di sana. Sementara ternyata ada dua keluarga yang kena dampak bencana. Ini bencananya gempa bumi ya, yang 7,7. Ada dua keluarga yang kena dampak, sehingga pertanyaan dari Pak Hulik, apakah dua keluarga ini tetap tidak akan mendapat perhatian dari instansi terkait jika tidak ada laporan resmi dari pemerintah kampung? Oke, jadi berarti di sini posisinya menurut informasi dari Pak Hulik, ini belum ada laporan resmi dari pemerintah kampung ya. Apakah instansi terkait ini harus menunggu laporan? Ataukah boleh mungkin setelah kita hubungi dari pihak Halo RRI ini langsung ada tindakan. Dan kalau tadi menyimak juga informasi dari berita Lintas Nusa Utara, memang ada membahas seputar bantuan bagi korban bencana alam gempa bumi ya. Ada dua berita yang membahas laporan ini. Tapi untuk lengkapnya seperti apa, kami mencoba untuk bisa terhubung dengan narasumber terkait. Data final yang disampaikan BNPB Pusat ke BNPB Pusat, data final yang disampaikan ke BNPB Pusat sebanyak 912 rumah, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang rusak akibat gempa bumi magnitudo 7,7 di perbatasan Kepulauan Sangihe. Ini sudah dilaporkan ya, apakah misalnya yang belum sempat dilaporkan karena belum ada laporan dari pemerintah kampung, apakah akan masuk bantuan kloter selanjutnya atau seperti apa? Kita akan mengetahui sebentar ya bersama dengan narasumber terkait mengenai bantuan bencana ini seperti apa. Mudah-mudahan Pak Hulik tetap monitor, karena opini ini nampaknya sudah sejak hari Jumat yang lalu mungkin Pak Hulik, Wau Herlin juga sempat koordinasi dengan Torampe penyiar terkait dengan ada opini apa di hari Jumat yang belum terjawab, karena memang opini tersebut kalau misalnya ada yang belum terjawab, kami tetap usahakan untuk bisa dijawab di acara berikut, mau itu acara Halo RRI atau acara Kopi Pagi, kita tetap usahakan untuk bisa meneruskan opini Anda kepada narasumber yang terkait ya. Dan untuk saat ini pendengar RRI, kami sudah tersambung dengan Pak Wandu Labesi. Kita akan bertanya seputar ini. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi. Salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Baik, Pak Wandu, ini ada pertanyaan dari masyarakat kita dari Kampung Bahu mengenai yang kena dampak bencana. Ini kronologinya. Sebelumnya sudah terlanjur dilaporkan oleh pemerintah kampung bahwa tidak ada yang terdampak di Bahu. Tapi Pak, ternyata ada dua keluarga yang kena dampak. Sehingga yang menjadi pertanyaan, apakah dua keluarga itu tetap tidak akan mendapat perhatian dari instansi terkait jika tidak ada laporan resmi dari pihak pemerintah kampung? Seperti apa Pak Wandu?
4: Baik, terima kasih. Yang pertama bahwa sesuai dengan regulasi yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahwa sebenarnya setelah kejadian bencana itu paling lambat 3 hari sudah dilaporkan ke pemerintah secara berjenjang, pemerintah kabupaten, kemudian pemerintah kabupaten melaporkan hal itu kepada pemerintah pusat lewat BNPB dan pemerintah provinsi, sehingga sudah bisa ditentukan kebijakan apa yang akan kita lakukan. Ini persoalan di lapangan memang begitu banyak masyarakat yang terdampak dengan bencana yang tidak terdata. Hal seperti ini sebenarnya butuh juga dukungan dari masyarakat. Masyarakat melapor kepada Kapital Laung atau kepada camat. Ya, jangan menunggu seperti itu. Nantinya kalau tidak dilaporkan, maka tidak dapat bantuan dari pemerintah. Nah, ini hal yang perlu kita sikapi ke depan sehingga keluarga-keluarga yang terdampak jangan tunggu kasihan itu Kapital Laung nanti mau datang di rumah. Mesti dilaporkan hal itu. Ya, mungkin Kapital Laung tidak dapat menerima informasi. Kalau Kapital Laung tidak menyampaikan laporan ke kami, langsung saja kepada camat. Ya, sehingga lewat pemerintah kecamatan juga bisa melaporkan hal itu. Jadi untuk memberikan bantuan itu ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya. Kami menyampaikan bantuan itu ada surat keputusan bupati. Jadi dari mana kita mau mengeluarkan surat keputusan bupati kalau tidak ada dasar laporan dari pemerintah kampung dan atau camat.
1: Jadi ini solusinya seperti apa, Pak, untuk dua keluarga ini? Sudah tidak bisakah masuk khusus dua keluarga ini di Kampung Bahu?
4: Ini kejadian tanggal 8, 8 Juni. Terus hari ini sudah tanggal berapa ini? Tanggal 29. Jadi berharap kalaupun teman-teman Kapital Laung atau camat masih bisa mengeluarkan laporan, ya kita melihat kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan. Karena sesungguhnya data terkait dengan jumlah keluarga yang terdampak itu sudah di-closing.
1: Baik.
4: Karena kan tidak mungkin itu kejadian satu bulan lalu baru dilapor hari ini.
1: Baik, jadi seperti itu, Pak, ya. Sudah di-closing.
4: Iya.
1: Walaupun mungkin mau dilapor ulang, ini sudah tidak bisa dibijaki lagi, ya?
4: Iya, karena kita lihat kemampuan kita tuh. Kemampuan kita, karena anggaran yang kita minta sesuai dengan data yang ada di laporan.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Wandu Labesi untuk jawabannya di pagi ini bersama Pro 1 RRI Tahuna di acara Halo RRI. Terima kasih, Pak. Selamat pagi.
4: Yuk, selamat pagi.
1: Baik, pendengar RRI, demikian tadi kita sudah bersama dengan Pak Wandu Labesi, Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, menjawab pertanyaan dari Pak Hulik Manahede di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara. Ini akhirnya Wau Sri, ya, orang dapat jawaban langsung.
0: Terjawab,
1: Kang.
0: Juga. Ya, berarti ini kembali lagi ke pemerintah kampung, kecamatan dan kampung. Berarti sudah dengar penjelasan tadi, artinya torang bukan meminta-minta adanya bencana, ya, Wau Erli. Yeah. Tapi ke depan kalaupun terjadi seperti ini, karena kan hari Jumat kemarin saja ada gempa, ya kan?
1: Yeah.
0: Hari Sabtu. Yeah, hari Sabtu, ya, Wau Erli.
1: Yang
0: 6 berapa itu, hari Sabtu, ya kan, sampai pasien kembali lagi di luar ruangan, pasien di rumah sakit khususnya. Okay. Nah, hal-hal seperti ini bukan orang meminta adanya bencana, tapi dengan penjelasan Pak Wandu tadi berarti masyarakat juga proaktif melaporkan misalnya ke minimal ke RT lah. Kemudian nanti RT ke Kapital Laung, nanti dari Kapital Laung ke kecamatan, seperti itu. Nah, memang dari tanggal 8 nanti akan didata 29, kita tahu bersama bagaimana rawannya penggunaan dana bencana ini atau mungkin bantuan bencana ini, karena sudah ada contoh kabupaten yang bupatinya langsung terkena kasus seperti ini, sehingga mungkin ada hal-hal yang perlu segera dilaporkan, kayak tadi aturannya 3 hari.
1: Ya, 3 hari pasca ternyata bencana. Begitu, ya, Wau Herlin juga baru tahu ini, Wau Sri. Ternyata ada DP tenggak waktu yang sempit, ya, 3 hari.
0: Wau Sri pikirnya begini, darurat bencana diperpanjang 3 bulan sampai Agustus. ini untuk
1: sampai semua hal yang terkait hal
0: anggaran,
1: ini ya.
0: Sampai terkait hal ini bisa juga ternyata sudah di close. Nah, berarti proaktif juga, dan memang benar tidak semua bisa dijangkau oleh pemerintah, sehingga masyarakat juga harus proaktif di sini. Minimal RT lah melapor ke Kapital Lombok bahwa di wilayah kita ini ada dua ternyata yang terdampak. Apakah itu masuk kategori rusak ringan, berat, atau seperti apa, itu nanti pemerintah kabupaten yang akan menindaklanjuti, begitu Erli. Okay. Intinya sudah terjawab ya untuk Pak Hulik, dan juga ada yang bertanya di streaming di hari Jumat ini.
1: Masih terkait bencana juga?
0: Iya, sama dengan wilayah Tabut juga.
1: Oh, di wilayah Tabut juga. Baik, ini jadi pelajaran buat kita semua ya. Kalau Erlin ambil posisi misalnya sedang ada di kampung, karena beda wo, kalau torang di Tahuna dengan di kampung, apalagi sama dengan dorang wo, torang pe kampung di Laine yang agak komunikasi setengah mati, kalau pasnya ada jaringan bubbly itu, apa kata wifi itu, kok nyanda ada komunikasi, memang walaupun di satu kampung yang sama nyanda bakuriki mau lapor, pat orang kan banjir di sana, rawan banjir, misalnya kong rumah so rusak, masih mau ingat mau pergi pa opok lau lagi, masih mau bajalang mau cari itu, tapi memang ternyata harus ya, sesulit apapun torang yang harus bersuara tentang torang pe keadaan. Ternyata ketuk DP aturan begini, 3 hari batas pelaporan ke pemerintah kampung, karena memang harus diteruskan ke jenjang-jenjang tadi ya, Pak Wanduso jelaskan tadi. Pak Hulik, mudah-mudahan ini masih monitor ya, kalaupun tidak sempat monitor, bisa monitor siaran ulang, karena ini di Facebook bisa Mbak Uni ulang, bisa dengar ulang jawaban dari Pak Wandu Labesi seperti apa terkait dengan opini kami, so torang so sampaikan seperti yang Pak Hulik ada ketika Ngo Sri, torang so sampaikan ke Pak Wandu Labesi selaku Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan mudah-mudahan Pak Hulik bisa dengar.
0: Kemudian, dan berharap tentunya Wo Erli yang kan Pak Hulik ini masuk mewakili masyarakat.
1: Boleh langsung
0: kemudian
1: kasih tahu
0: kan Pak Jumat Sri itu juga kayaknya sudah menyebutkan keluarga apa yang terdampak.
1: Oh, keluarga yang terdampak.
0: Iya, sehingga boleh mungkin titip pesanlah ke keluarga yang Pak Hulik kan monitor siaran kami.
1: Mau batunggu pirwato Wo Sri
0: seperti dorang. Apa penjelasannya, atau bisa langsung kasih ke keluarga itu dengar langsung penjelasan Pak Kepala BPBD tadi, Pak Wandu, supaya langsung menangkap dari Pak Wandu, tidak lagi dari orang lain, begitu Wo Erli ya kan, takutnya salah tangkap lagi ketika mendengar laporan dari satu ke satu ke satu. Bisa langsung putar streaming, dengarkan ke masyarakat yang terdampak.
1: Tolong tadi nyandak potong Pak Wandu penjelasan full, boleh dikasih bahas, kasih dengan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan sedikit untuk mau kasih jelas, tapi itu memang so live langsung dari Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Atau mungkin mau ada pertanyaan lanjutan, kalau saran dari Wo Herlin mungkin langsung baku koordinasi juga Wo Sri dengan pemerintah kampung
0: kayaknya.
1: Karena ini so berbicara aturan, kato ada DP aturan yang memang harus dipatuhi, kalaupun sama dengan Pak Wandu tadi bilang
0: harus ada dasar Wo Herlin.
1: Harus ada dasar. Jadi ini so ke pemerintah kampung jo bercerita bagaimana kalau memang DP kerusakan kato berat membutuhkan bantuan atau seperti apa. Jadi pemerintah kampung boleh kasih terus ke kecamatan, kemudian langsung ke jenjang berikut ke kabupaten kan, kalau sudah dari kecamatan.
0: Iya, betul sekali.
1: Berarti langsung ke kabupaten.
0: Nah, dari hari Jumat itu, hari Jumat tanggal berapa itu
1: tanggal
0: Erli?
1: Berapa kan hari Jumat?
0: Nah, itu no, maksudnya dari hari Jumat
1: tanggal 26.
0: Iya, sudah 26. Nah, hari-hari sebelum itu maksudnya. Kenapa tidak langsung melapor begitu? Ya, turut prihatin ya dengan apa yang terjadi di dua keluarga ini. Semoga ada jalan keluar terbaik dari pemerintah, kalau tentunya disertakan dengan bukti kerusakan, dilaporkan ke pemerintah kampung dengan bukti-bukti yang ada, kita tentunya berharap adalah kebijakan dari pemerintah kabupaten, karena bencana ini masyarakat, torong pe masyarakat juga nih mau terjadi.
1: Dewo Sri, ini pemerintah kampung juga tidak bisa torang salahkan, karena memang butuh kecepatan kan, karena ada DP tenggak waktu tuh, jadi dorang
0: 3 hari.
1: Secepat itu mau melapor, tapi yang memang resiko dari mau baku riki, mau baca cepat, ya itu ada yang tak tinggal, ada yang nyandak tak data. Karena memang di kampung-kampung itu nyandak satu, maksudnya nyandak semua baku seru, mungkin jauh juga dari jangkauan penglihatan dorampi pemerintah kampung. Jadi tak lewat pirwa dua rumah ini dia. Terus, Pak Hulik, mudah-mudahan bisa diperdengarkan jawaban dari Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan ini mungkin sama ya, Wo Sri, DP aturan ke yang di Naha. Ya, di Nahata Bukan Utara soal bantuan juga. Kalau ini juga sama-sama bisa menjawab pertanyaan tersebut, bisa langsung diperdengarkan penjelasan dari narasumber kita.
0: Iya, semoga segera ini ada solusi ya.
1: Mm. Oke, okay. Ini kalau sudah bicara bencana memang orang sambil bilang, mata duduk naung kumo, mau ingat. Karena iya, walaupun orangnya tidak terdampak DP bencana ini, tapi orang rasa DP gempa itu dia. Kan mau Sri, walaupun memang orang puji Tuhan orang P bangunannya tidak bernasib sama dengan dua keluarga di Tabukan Utara ini, iya, di kampungnya Pak Wuling.
0: Walaupun kantor ada, Wau Erlin.
1: Oh ada yang...
0: Orang P ketua tim pemberitaan.
1: Oh,
0: DPT Helru makan tak cabut.
1: Oh, Birua. Oke deh. Mm-mm. Jadi memang turut sama-sama prihatin atas kejadian yang menimpa dua keluarga ini. Terlebih lagi bukan cuma DP akibat gempa, tapi DP bantuan yang nyana tak akomodir di 3 hari yang sesuai syarat yang ditentukan oleh pemerintah ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, pendengar RRI, 56 menit lewat dari pukul 7 pagi. Wow, Sri. So, di akhir kebersamaan Kang ini ada WA yang masuk ini.
0: Ada WA ini. Ada komen juga ini. Pak Hulik okay. Lagi izin Bu terkait dua kakak di Kampung Bahu sebenarnya sudah diketahui oleh pemerintah kampung karena kita yang laporkan ke pemerintah kampung hanya saja sudah terlanjur dilaporkan kepada pemerintah kecamatan bahwa tidak ada yang terdampak. Oh, seperti itu. Jadi kembali lagi mungkin Pak Hulik ya, di saat waktu melapor itu dipresur lagi bahwa mungkin dari pemerintah kampung, Pak Hulik boleh kawal ini sebenarnya.

0: IDP
1: iya,
0: komunikasi.
1: Karena untuk sering hubungi sekarang waktu tinggal 3 menit wow okay, early. Okay. Jadi tidak memungkinkan apakah kita akan menghubungi di besok kopi pagi atau kembali di live hari Rabu.
0: Oke, baik. Ditunggu ya, ya untuk kelanjutan dari hal yang disampaikan oleh Pak Hulik ini. Tapi yang pasti, terima kasih banyak Pak Wandu Labesi, Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sudah berkenan menjawab. Pak Hulik Manahedek juga, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Tahuna di hari ini. Wow, Sri, terima kasih Sobat Teman Pak Herlin.
1: Sama-sama, jangan lupa Mbak Uni Bola.
0: Nyak semangat Itali ini.
1: Oh, soalnya semangat Itali.
0: Iya, coba ikut rame.
1: Brasil Jono, DP Pelatih kan dari Itali, Wau Erli.
0: Oh begitu, iya. Oke, masih ada hubungan okay keluarga. Oke, Kak Enda, rekan Hendra Parera, terima kasih untuk operator pagi ini. Torang mau berjumpa lagi di streaming selanjutnya, di dialog nanti, Wau Sri, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kami tutup Halo RRI dan jumpa lagi di kesempatan siar selanjutnya. Bye-bye.
2: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya, dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan.